0: Tengah Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
0: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan.

0: Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saat yang kita ikuti, Info Haji.
1: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
3: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
4: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
3: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
7: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan.

0: mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
1: Tender untuk joki ini juga mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
0: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
3: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
4: Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
3: Tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi,
4: Masa
3: ini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
0: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
5: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, berikan Pro 1 di mana pun Anda berada, baru saja kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sudah kita ikuti warta berita sentral di pagi hari ini. Dan untuk saat lagi juga kami akan hadirkan dalam Sabar Aceh, berjaringan se-Aceh, untuk kami hadirkan dari studio Pro 1 daripada Aceh. Selamat pagi berdengar dan tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Baik, selamat mendengar dimana pun Anda berada. Di pukul 7 pagi lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar Aceh, berjaringan se-Aceh di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan semua teman-teman dari Lok Semawe, Sabang, Melabuh, Takengon, Singkil. Ya, di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Ya baik, sementara ini kita ambil alih dulu ya untuk mungkin informasi cuaca yang akan kita dengarkan bersama-sama di pagi hari dalam Kabar Aceh. Kita sudah tersambung di pagi hari ini bersama Nasitah Azharul Wis untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasitah.
1: Selamat pagi Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Baik, Kak Nasitah, bisa disampaikan ini secara umum bagaimana untuk perkembangan cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Senin tanggal 11 Mei 2026, silakan disampaikan.
1: Ya, baik Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun ada berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 11 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh dari pagi hingga siang hari cerah hingga berawan, kecuali sebagian kecil untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah Aceh Besar bagian Barat, kemudian sebagian kecil wilayah Semelu. Pada pagi hari ini hujan dengan intensitas ringan, kemudian pada saat siang hingga sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Besar, Jaya, kemudian Pidi-Pidi Jaya, Aceh bagian tengah, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Dan juga untuk pada sore menjelang malam hari, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian timur, dan sebagian wilayah Aceh Besar. Kemudian juga ada potensi untuk wilayah Tenggara, Gaya Luas, dan sebagian wilayah Nagan Raya dan sekitarnya. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana untuk posisi tinggi gelombang di perairan Aceh saat ini.
1: Ya, untuk tinggi gelombang, untuk penyeberangan alhamdulillah aman untuk hari ini karena berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Yang menjadi perhatian yaitu untuk wilayah perairan karena diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, kemudian Selatan Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Sabang Banda Aceh. Begitu Bang.
0: Demi baik, Bang. Yang terakhir himbauan apa yang disampaikan ini Kak Nasitah?
1: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh tetap waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya puting beliung ataupun angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan kumulonimbus nimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan juga diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan juga. Jaga kesehatan dan pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Nasitah Azharul Lubis dari BMKG Provinsi Aceh sudah menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak Nasitah. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, baru saja kita dengarkan informasi cuaca. Saya mungkin kembalikan ke Jeffrey ya, rekan Jeffrey hostnya dari Sabang di pagi hari ini. Silakan Jeffrey.

Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin ini saat di pagi hari ini sedang ada kesalahan teknis sedikit ya di pagi hari ini. Kita mohon bersabar ya untuk mungkin kita masih sesuaikan untuk kabar aja kita di pagi hari ini. Dan mungkin informasi akan saya sampaikan dulu ya untuk Banda Aceh di pagi hari ini. Oke, sudah ada suaranya. Silakan mungkin Jepri diulang kembali, Jepri.

0: juga diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru di saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Kemudian untuk Bahtiar sendiri, selaku Wakil Ketua PGRI Provinsi Aceh menyampaikan bahwasanya tugas sebagai PGRI sangat berat. Sebagai kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitra pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Oleh sebab itu, Bahtiar meminta kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang baru periode 2026 hingga 2031 diharapkan dapat menjadi PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang semakin lebih baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Bahtiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI bahwasanya ke depan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan. Satu informasi, Bang, dari Aceh Singkil pagi hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Nur Hayati dari Aceh Singkil untuk informasinya di Kabar Aceh di pagi hari ini. Dari Singkil kita menuju ke Takengon, ada Bung Fajri. Assalamualaikum Bung Fajri.
2: Waalaikumsalam Bang Jepri. Dengar suaranya Bang?
1: Ya, bisa dipantau. Nah. Ya. Gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah baik Bang pagi ini Bang. Iya. Untuk cuaca pagi ini masih berkabut Takengon Bang.
1: Sur kabut ya. Yang penting jangan hujan dulu ya.
2: Oke, baik. Ya, baik. Baik, dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memfasilitasi penyelesaian sertifikat tanah masyarakat transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan Jagong Jagat. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil BPN Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Ilyoga mengatakan persoalan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi Atulintang dan Jagong Jagat telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bahkan sudah memasuki generasi ketiga. Ia menjelaskan persoalan pertanahan tersebut juga memicu berbagai konflik lahan di tengah masyarakat sehingga pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Menurutnya, dalam kondisi bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah juga kerap membeli tanah bagi masyarakat yang terdampak secara darurat agar masyarakat memperoleh kepastian terhadap tempat tinggal. Karena itu, legalitas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik sosial di kemudian hari. Demikian satu informasi Bang Jepri dari Takengon, kembali ke Sabang.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajri untuk informasinya di pagi hari ini. Untuk informasi dialog gimana Bung Fajri pagi ini?
2: Ya, untuk pagi ini sampai sekarang belum dapat informasi nih Bang Jepri.
1: Masih diawang-awang ya?
2: Benar.
1: Ya, oke, okay, baik, terima kasih Bung Fajri. Dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi.
3: Ya, waalaikumsalam Jeffrey, apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah, di Sabang sehat di pagi hari ini. Gimana okay. Untuk Loksmawenya?
3: Cerah hari ini, secerah kalian semua kayaknya.
1: Iya, silakan Mbak Dewi untuk informasi pagi ini.
3: Terima kasih Jeffrey, dari Loksmawe ada satu informasi terkait dengan anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Uma, ini meninjau ya terkait dengan persoalan penerapan sistem desil dalam layanan jaminan kesehatan Aceh JKA di Rumah Sakit Umum Curmuntia pada Sabtu kemarin. Jadi kunjungan itu juga dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak lagi mendapatkan layanan kesehatan setelah adanya perubahan status desil dan juga setelah penerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Dan kemudian juga ini Haji Uma langsung melakukan proses pelayanan ya, melihat langsung proses pelayanan pasien di rumah sakit tersebut, dan ini juga bersama Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan juga Penunjukan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Curmutia. Dan menurut Haji Uma sendiri, ini teman-teman ya dan juga pendengar, banyak warga yang sebelumnya tercover program JKA kini banyak mengalami kendala saat berobat. Karena kenapa? Karena status desil mereka berubah. Jadi menjadi kategori yang tidak masuk penerima bantuan kesehatan. Jadi ini juga banyak temuan lapangan maupun keluhan yang diterima terkait validitas data desil. Ada masyarakat ditetapkan berada di desil 8 hingga 10, tapi secara faktual kondisi mereka bertolak belakang. Jadi ini memang akhirnya mereka tidak mendapat tanggungan JKA, BPJS secara gratis dan harus membayar melalui jalur mandiri. Begitu dia informasinya.
4: Iya, baik. Terima kasih Mbak Dewi dari RRI Loksmawe untuk pagi hari ini, kabar Aceh. Dan dari Loksmawe kita menuju ke Melabuh, ada Mbak Meza. Assalamualaikum Mbak Meza.
5: Salam kenal kembali untuk teman-teman semuanya. Walaupun ada beberapa rekan yang udah sempat kenalan kemarin itu ya.
4: Iya. Bisa dinaikin lagi gak feedernya? Ini kecil nih, kita kedengeran kecil nih suaranya.
5: Halo, tes.
4: Udah ngebrom ya.
5: Halo.
4: Ngebrom ya.
5: Masih ya?
4: Kecil, masih kecil suaranya. Masih
5: kecil ya?
4: Hmm.
5: Itu udah besarin.
4: Udah besar ya?
5: Tapi di sini udah besar nih. Mungkin tolong Fandi, ini suaranya kecil nih. Katanya zoomnya kecil. Ya, sebentar ya teman-teman.
4: Oke. Okay. Ya. Ya, kita ke Banda Aceh aja dulu ya.
2: Baik. Cepet. Ya. Ya, sudah bisa dengar suara saya ya, Jep? Bisa ya?
4: Bisa aman.
2: Jelas
4: aman.
2: Ya. Oke. Okay. Ada kembaran saya di bawah saya ya, Bung Fajri. Ya oke okay, baik. Oke, di pagi hari ini informasi yang akan kita sampaikan untuk Banda Aceh sendiri. Ini persiapan untuk nobar nih Jeb, untuk bulan 6 ya. Jadi pemerintah kota Banda Aceh juga ini menilai momentum sepak bola dunia 2026 ini dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan sektor usaha masyarakat. Dan kemudian antusiasme warga terhadap budaya nonton bareng atau nobar dinilai mampu menghadirkan dampak positif bagi pelaku UMKM, kuliner, hingga komunitas kreatif lokal. Ini yang disampaikan oleh mantan wali kota Banda Aceh dulu ya, ada Pak Aminullah Usman, dan juga bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh ada Pak Rosdi STMSI dalam perbincangan bersama RRI Pro 1. Kemudian nobar ini beliau melihat bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Saat agenda nobar berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak mulai dari kuliner, kopi, jasa dekorasi hingga pelaku UMKM lainnya. Dan beliau juga menambahkan momentum pesta sepak bola dunia juga dapat dimanfaatkan komunitas kreatif lokal melalui pertunjukan seni, pembuatan konten digital hingga promosi produk-produk daerah kepada masyarakat yang hadir di lokasi nobar. Selain itu, kondisi Kota Banda Aceh yang dinilai aman dan kondusif menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas publik tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Rosdi berharap suasana aman dan tertib di Banda Aceh dan dapat terus terjaga selama berlangsungnya berbagai agenda nobar mendatang. Pemerintah kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menjadikan sepak bola dunia sebagai momentum memperkuat ekonomi kreatif, spot turis, serta citra positif Banda Aceh sebagai kota yang nyaman bagi warga wisatawan. Jadi itu dia untuk persiapan mungkin nobar di bulan Juni mendatang ya, Jepri. Jadi dengan keadaan Kota Banda Aceh saat ini mungkin provinsi Aceh ya aman gitu ya. Jadi kita harap tidak ada kriminalitas sampai dengan selesai nanti nobarnya. Terima kasih Jepri.
4: Amin. Oke baik, terima kasih Bung Putra untuk di pagi hari ini kabar Acehnya. Baik, dari Banda Aceh kita menuju ke Melabuh lagi nih, gimana?
5: Oke baik, udah.
4: Sudah.
5: Salam kenal kembali ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin tadi agak kecil suaranya.
4: Iya.
5: Kita baru di Pro 1, mohon bimbingannya. Baru dua kali masuk di kabar Aceh nih. Ya, untuk informasi hari ini dari Aceh Barat, Mesa juga akan menghadirkan satu informasi juga dari Faskes di Nagan Raya yang katanya tetap melayani masyarakat tanpa melihat desil. Nah, di sini juga diinformasikan oleh Bupati Nagan Raya Aceh, Dr. TR Kemangan SHMH atau yang akrab disapa TRK, menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes memiliki milik pemerintah daerah, baik rumah sakit maupun puskesmas, wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa melihat kategori desil. Nah, dalam regulasi terbaru ini diinformasikan pemerintah Aceh tidak lagi menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 8 hingga 10. Nah, di sini Bupati TRK sendiri juga menekankan bahwa perubahan regulasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut. Ia juga menjelaskan, pemerintah kabupaten atau Pemkab Nagan Raya juga tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengacu pada batas desil tertentu dan khususnya bagi warga kurang mampu yang mengalami kendala dalam akses pelayanan kesehatan. Nah, selain itu, Bupati TRK juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial telah membuka posko pengaduan terkait desil serta melakukan pendampingan langsung kepada operator SIKS NG di desa-desa. Terakhir, sementara itu PLT Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya juga menyampaikan, yaitu Dr. Muhammad Iqbal, MKM, bahwa pihak rumah sakit siap memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Nagan Raya tanpa melihat status desil. Nah, mungkin demikian Bang Fajri ya, yang dapat Meza hadirkan salah satu informasi dari Aceh Barat.
2: Bang Jepri
1: ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Meza. Bang Fajri di bawah tuh.
2: Iya,
1: Bang
2: Jepri.
1: Ya, oke. Baik, terima kasih ya Meza ya untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Melabu. Dan kembali lagi ini informasi dari Sabang. Sebelumnya saya juga mau sapa-sapa dulu pendengar untuk RRI Sabang yang saat ini menyimak kita melalui streaming ya di rri.co.id ataupun juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Dari kabar Aceh ini juga bisa Anda dengarkan melalui YouTube atau juga bisa menonton langsung ya melalui YouTube RRI Banda Aceh Live. Baik, dari Sabang ya, informasi dari Sabang yaitu Forum Anak Kota Sabang atau Fakosa menggelar kegiatan Happy Cling atau Happy Recycling di kawasan Pantai Sumur Tiga Sabang. Kegiatan ini tersebut diisi dengan aksi bersih pantai serta juga pembuatan kerajinan dari limbah daur ulang oleh anggota Forum Anak Kota Sabang. Ketua Fakosa Angga Suji Pranoto mengatakan kegiatan Happy Recycling ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan yang ada di Kota Sabang ataupun juga terkait dengan pantai. Dan menurutnya forum anak ini juga ingin ikut berkontribusi menjaga kebersihan dan keasrian kawasan wisata pantai khususnya di kawasan Sabang. Dan kegiatan ini diawali dengan aksi pengumpulan sampah di sepanjang kawasan pantai Sumur Tiga yang melibatkan anggota Fakosa. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan daur ulang. Angga menambahkan setelah aksi bersih-bersih pantai ini, para peserta juga melanjutkan kegiatan recycling art dengan memanfaatkan limbah yang telah dikumpulkan sebagai hasil kerajinan nantinya juga dipersiapkan untuk ditampilkan pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Sabang tahun 2026 nantinya. Baik, demikian informasi dari Sabang, rekan-rekan, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih semuanya buat rekan-rekan, ada Meza dan juga Mbak Dewi, dan ada Fajri di Takengon, ada Nur Hayati di Singkil, dan juga Putra. Saya kembalikan ke Putra. Silakan Bung.
2: Oke, baik, terima kasih Bung Jepri sebagai host di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu di pagi hari. Tetap semangat untuk kita semuanya di P1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Bangun Mi, Opa. Opa.
1: Tunggu. Hah? Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Bahaya smartphone dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, kerusakan mata, kerusakan otak, kerusakan janin, kecanduan bermain game, kurangnya berinteraksi sosial, dan masih banyak lainnya. Tips menggunakan smartphone. Jadwalkan penggunaan smartphone. Batasi waktu penggunaan smartphone. Untuk anak-anak, jagalah tontonan mereka. Jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bertanggung jawab. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.
0: Halo RRI. Halo RRI.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Halo RRI untuk hari ini, edisi hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Ya, untuk di pagi hari ini, salam jumpa kita ya, yang menemani Anda mungkin sedang beraktivitas dan juga mungkin

0: Anda yang ingin berbagi informasi bersama kita di dalam program Halo RRI di pagi hari ini, kita masih bersama rekan saya Bung Amar yang akan menemani saya di pagi hari ini ya. Masih setia bersama Bung Amar. Pokoknya dalam setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Jadi ini luar biasa sekali Bung Amar tuh selalu menemani kita dalam Halo RRI. Iya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum Amar.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini Amar?
1: Iya, kabar sedikit kurang baik juga.
0: Aduh, ya sebenarnya. Kenapa ya? Kurang baiknya apa?
1: Tadi sedikit ada, pagi bangun tadi memang sedikit ada pilek ya.
0: Insiden?
1: Enggak, memang lagi capek aja kebetulan. Dan kebetulan ini sudah ada telepon yang masuk ya.
0: Oh iya, langsung saja kita terima dulu ya. Halo. Halo,
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar, Mbak Putra.
1: Iya, apa kabar Fitri di pagi hari ini? Kok sepertinya agak lemas sekali nih?
2: Tapi semangat lah. Ini lagi tempat kerja nih, tempat ngajar nih.
1: Oh, lagi di tempat ngajar. Baik, baik. Di tempat ngajar ya. Baik, apa nih Fitri yang bisa diceritakan, mungkin dibagi di pagi hari ini Fitri?
2: Ini Bang, sekarang kan anak-anak sekarang kan asik dengan HP gitu ya, Bang. Bang Putra, Bang Ana gitu ya. Jadi apa namanya, disuruh ngaji aja enggak mau gitu, Bang Aman gitu. Jadi solusinya gimana gitu, tolonglah apa namanya dikonfirmasi gitu kan. Sekarang anak-anak sekarang lalai dengan kali dengan HP, nggak, kalau disuruh ngaji pun mereka bantah gitu, Bang Aman, Bang Putra. Jadi apa namanya, seseorang itu kan butuh dengan pendidikan agama gitu ya, Bang Aman ya, Bang Putra. Jadi anak-anak pun harus dengan apa namanya mengaji gitu, belajar tajwid, apa kayak apa namanya hukum apa tentang agama gitu. Tapi mereka tetap tidak mau gitu, selalu dengan HP, selalu apa kayak gitu. Itu aja dari Fitri Mahmutra. Tolonglah gitu.
0: Baik, Fitri. Terima kasih Fitri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Fitri ya, di Darussalam.
1: Ya.
0: Apa tadi ya, sedikit?
1: Ini anak-anak ini udah lalai ya, dengan gadget seperti HP, jadi sudah tidak
0: ada waktu lagi
1: ya, nggak harus ada waktu lagi buat mengaji gitu ya. Dan memang ini sepertinya memang udah pemandangan yang banyak yang kita lihat di beberapa tempat ya, Memputra ya. Jadi mungkin banyak anak-anak ini sudah lalai dengan gadget, jadi mungkin sudah sedikit malas kalau disuruh mengaji. Mungkin udah capek matanya ya, sudah lelah melihat layar sehingga tidak bisa lagi fokus nanti membaca huruf-huruf hijaiyah ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Fitri di pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bergabung seperti Fitri tadi itu, bisa bergabung sama kami di 0651 44336, ataupun bisa juga melalui WhatsApp di 0852 8285 4445. Ya, dan satu penelpon ya untuk kesempatan kali ini. Kita akan jeda dulu sejenak.
0: Okay.
1: Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.
0: Setelah lagu berikutnya kita kembali lagi.

0: Duhai kekasih.
1: Doraemon!
2: Ah, Nobita!
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Oke, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini di edisi hari Senin. Jadi di hari Senin ini kita setiap Senin, Rabu dan hari Jumat ya dalam program Halo RRI. Dan mungkin saatnya untuk Anda yang ingin ikut dalam program Halo RRI berikut ini ruang interaktif ya untuk berbagi informasi, aspirasi dan juga suara masyarakat Aceh khususnya di pagi hari ini yang kita tunggu untuk Anda. Baik, gimana nih Mar?
2: Ya, mungkin sebelumnya juga kita beritahukan juga mungkin kepada pendengar yang sudah pernah memberikan laporan ya. Yang pertama mungkin dari Pak Heru ya. Pak Heru mungkin kemarin ini lupa ya memberikan nama rumah sakit mana waktu itu. Kemarin itu dari laporan kita terima itu bahwasanya mungkin anggota keluarganya itu ada yang menderita sakit dan cukup ini ya, maksudnya cukup merepotkan apabila harus dibawa seminggu sekali untuk pengambilan obat. Kenapa obatnya itu tidak disiapkan mungkin selama sebulan gitu. Mungkin boleh diberitahukan di rumah sakit mana, supaya lebih mudah ini kita mencari solusi ya, karena kalau tidak ada nama rumah sakit kita tidak tahu menghubungi kemana. Yang ada nanti kita malah menghubungi semua rumah sakit ya jadinya ya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua dari Pak Iwan di Nesu ini terkait dengan biaya tagihan PLN yang tiba-tiba membengkak ya. Tidak diketahui sebabnya. Mungkin untuk Pak Iwan yang saat ini mendengarkan kami, boleh Bapak dikirimkan ID pelanggannya melalui WhatsApp ke 0852-8285-4445 Bapak. Atau kalaupun memang mepet ke pepet, boleh telepon lagi Pak ke 0651-44336 Bapak beritahukan nomor ID pelanggan. Jadi lebih mudah nih Pak, karena kita sudah berkomunikasi dengan PLN. Dari pihak PLN ini meminta nomor ID pelanggannya supaya lebih gampang di tracking apabila terjadi kesalahan teknis seperti itu. Boleh, silakan ya Pak Iwan ya, mungkin bergabung sama kami di baik itu di WhatsApp dan juga di telepon ya. Ataupun bisa juga mungkin apabila Anda mengikuti media sosial RRI Banda Aceh, boleh di DM ya, karena biasanya nanti kita ada tim medsos, mungkin tim medsos akan membaca DM Anda dan meneruskannya ke kami di tim siaran seperti itu.
1: Iya itu dia ya. Baik, baik itu dia. Ada dua informasi tadi ya, berarti ya.
2: Iya yang, betul sekali.
1: Pertama tadi yang di rumah sakit.
2: Rumah sakit
1: mana yang
2: rumah sakit
1: yang memang
2: mana ini yang
1: pengobatannya, maksudnya
2: pengobatannya
1: obatnya tidak, itu ya.
2: Mungkin lebih kepada ini ya, maksudnya kalau mengambil obat harus seminggu sekali dan harus membawa pasien. Memang sebenarnya sedikit merepotkan mungkin bagi anggota keluarga yang merawat ya.
1: Iya betul sekali.
2: Nah, jadi kalau bisa apakah mungkin obatnya itu diberikan untuk misalnya satu bulan saja. Jadi hanya cukup pasien itu cukup berkunjung bisa sebulan sekali kalau hanya memang mengambil obat seperti itu. Itu keluhan dari Pak Heru ya.
1: Pak Heru ya. Ya baik, untuk pendengar mungkin di manapun Anda berada, Anda yang ingin bergabung sama kita di 0651-44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852-8285-4445 silakan ya.
2: Iya.
1: Kita masih menunggu. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Ya, halo.
3: Ya, halo.
1: Iya, selamat pagi. Halo RRI.
3: Dari Pak Jul di Bekam Bada.
2: Pak Jul Bekam Bada. Baik, silakan Pak Jul.
1: Silakan Pak Jul.
3: Ini, Mbak. Sekarang ini kan motor anak-anak muda di jalan tuh. Suara klepotnya gede-gede kali, Pak. Kalau lewat di depan rumah kita, rasa-rasanya kan pecah kaca kita.
1: Betul, betul.
3: Emang dipotong knalpotnya itu. Maksud saya gini, kenapa polisi sekarang diam aja, nggak ada tanggapan apapun gitu, Bang. Kok nggak dibikin razia, ditangkap semua motor-motor yang
1: ada knalpot brong ya?
3: Itu, dibawa ke kantor polisi, knalpotnya diambil. Kalau nggak pasang knalpot yang bawaannya,
1: jangan ambil, iya betul.
3: Bahaya kali, emang ini udah selama ini makin apa tuh, makin sembarautan saya tengok anak muda di jalan tuh.
1: Kawasan mana nih Pak Jo?
3: Kalau malam minggu di malam, enggak tentu malam minggu. Malam apa aja,
1: malam aja
3: ini dibak tengok tuh, ngebut-ngebut tuh. Habis itu, semua jalan, memang knalpotnya gede. Anak-anak muda sekarang tuh, anak-anak yang baru-baru gede.
1: Iya.
2: Baik. Ini spesifiknya berarti di daerah Pekan Badai juga ya Pak Jol ya, supaya lebih mudah kita ini.
3: Saya lagi jalan-jalan nih, saya sebab kan pengemudi Ya, oh, baik. Ya. Sambil hidupin radio.
1: Berarti melihat ya, dengan kasat mata ya.
2: Iya, berarti, berarti laporan kasat mata ya, baik. Iya,
3: baik. Jalan-jalan saya.
1: Baik, mudi, baik.
3: Saya mau mudi gitu.
1: Betul, Pak Jo.
3: Kawasan saya sekarang di Ketapang. Barusan lewat.
1: Baik. Iya, betul, betul sekali. Kadang terganggu orang lain gitu ya.
3: Sangat terganggu.
1: Betul sekali. Sangat terganggu. Apalagi ada orang memang yang ada jantungan sedikit, ini yang bahaya ini, Pak Jo, ya.
3: Oh. Itulah, saya tengok sekarang polisi cuma diam-diam aja gitu, nggak ada ngapain apapun.
1: Iya.
3: Apa kerja orang itu kan?
1: Iya, betul.
3: Jangan cuma menangkap mobil yang nggak bayar pajak.
1: Iya.
3: Kayak itu kan kerjaan orang itu juga.
1: Ya, ya, baik, baik, Pak Jol.
2: Pak Jol, boleh kami tanya lagi sebelumnya, Pak Jol ya, sinyal komunikasi di SPBU ya, sempat Bapak Pak Jol tanya ya. Sekarang, kalau boleh tahu di daerah mana, Pak Jol, biar bisa lebih spesifik kami ngobrol dengan pihak SPBU ataupun dari pihak provider telekomunikasinya, Pak Jol, di daerah mana itu?
3: Enggak tentu, Pak.
2: Oh, enggak tentu.
3: Kadang di Ulele pun begitu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Enggak tentu, enggak tentu. Kadang di Ulele, kadang di Brother.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Minyaknya ada, solarnya ada di Braden, tapi sangkut sama berakotnya enggak ada sinyal.
2: Oh, baik.
3: Kan kami sebetulnya pergi ke tempat lain.
2: Baik, baik.
3: Gitu, gitu. Pergi ke tempat lain, habis itu solarnya antri. Kayak hari Senin ini memang ada solar nih.
1: Iya, kosong baik. Ya.
2: Kosong, Pak, ya, berarti ya.
3: Semua, kosong semua betul. Kalau hari Senin.
2: Betul. Oke, okay, baik.
3: Kalau kami pengemudi truk ini tiap hari pakai solar, kadang-kadang hari Senin enggak kerja setengah hari. Nanti habis siang baru ada kerja, kan?
2: Baik.
3: Karena membangkitkan ekonomi masyarakat itu kalau kerjanya macet-macet, kan?
1: Betul,
2: betul, betul.
3: Nah, itu. Saya pun punya karyawan dua orang, habis itu nggak ada minyak, nggak kerja.
2: Iya, betul sekali, Pak.
3: Gitu. Oh, nggak itu. Kalau saya tengok di Banda Aceh sekarang ini udah temeraut.
1: Iya, betul, Pak Jo.
3: Sebab kan saya bukan duduk di satu tempat. Saya jalan sini, namanya sopir, kan?
1: Iya. Betul.
2: Betul, Pak.
3: Okay. Itu, Pak. Makasih, Bang.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hati-hati di jalan juga ya, Pak Jol ya. Sedang mengemudi mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Baik, tadi laporannya terkait yang pertama tadi.
2: Yang pertama ini mungkin mohon di razia motor dengan kenal
1: ya, potrong. Potrong ya.
2: Memang lokasi tidak spesifik ya. Berarti masih ada beberapa pemuda ini kucing-kucingan mungkin dengan aparat berwajib ya.
1: Kita juga ada nih tengah malam. Kalau iya. Apalagi Amar kalau dinas malam ya paling enak.
2: Oh liatnya. Iya, betul. Malam kelihatan memang.
1: Apalagi dinasnya di malam minggu tuh ya. Langsung nampak tuh.
2: Iya,
1: cuman ya seperti itu ya. Tapi nanti ini kita laporannya seperti apa nanti kita coba untuk berkomunikasi ya, Mar ya.
2: Betul
1: nanti
2: sekali.
1: Ya bersama Salantas ya setidaknya ya.
2: Kalau dari WhatsApp belum ada yang masuk ya?
1: Oh, sudah ada yang masuk dari satu.
2: Oh iya, sudah ada. Coba kita baca.
1: Ya, kita bacakan, jangan marah orangnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI. Waalaikumsalam. Saya Wardaniah.
2: Oh, buat
1: dari Kampung Lung ke Mukiman Guci Rompong ya, Kecamatan Lampusaka, Kabupaten Pidi ya. Bulan lalu saya beritahu tentang SD 1 Kecamatan Langkahan Aceh Utara belum dapat nasi gratis MBG. Sekarang sudah dapat, tapi Desa Krung Lingkar Alu Angin ya.
2: Belum dapat. Ya,
1: Alu Angin belum dapat nasi gratis MBG dan ada yang bertanya di daerah tersebut. Pada siapa mendaftar menjadi karyawan super?
2: SPPG, karyawan SPPG,
1: kawan super mungkin. Kok super ya? Dan syaratnya?
2: Sepertinya karyawan SPPG ya.
1: Syaratnya mungkin apa saja, itu aja gitu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Wardaniah ya. Baik ya.
2: Bingung ya, Bu Puter ya?
1: Iya, bingung
2: sih. Kayaknya SPPG maksudnya ya.
1: Iya, soal lagi bicara tentang MBG dulu pertama ya kan. Baik, tapi ini kita ini dulu ya. Kita.
2: Jadi nama SD-nya apa tadi?
1: Kak Wardaniah.
2: SD apa yang belum
1: dapat? SD 1. Ini SD belum Langkahan. Bulan lalu saya beritahu tentang SD 1 Kecamatan Langkahan Aceh Utara belum dapat nasi gratis
2: sekarang
1: MBG.
2: Sudah
1: dapat. Tapi Desa Krung Lingkar Alu Angin.
2: Desa Krung Lingkar bukan SD ya berarti ya?
1: Iya, ya bukan SD nih, tapi nggak disebutkan mungkin SD ya SD di situ ya di Desa Krung Lingkar Alu Angin belum dapat nasi gratis MBG. Dan ada yang bertanya.
2: Krung Lingkar Alu Angin ya, belum dapat MBG.
1: Iya, itu aja mungkin ya dari
2: Bu Wardaniah
1: ya, di Lampusaka Kabupaten Pidi. Terima kasih. Dan untuk yang lain mungkin ya silakan ya.
2: Betul-betul.
1: Yang
2: bisa bergabung sama kami
1: bergabung sama kita di 06
2: ya. 44336 ataupun juga WhatsApp di 0852 82 85
1: ya. Oh, iya, kita ulang lagi kalau 85
2: kebelit-belit ya.
1: Iya, malam ya, pagi. Masih pagi.
2: Dan okay, kita jeda dulu sejenak ya.
1: Boleh.
2: Kita kembali setelah jeda berikut masih di Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada dalam Halo RRI, saat ini kami sudah bersama dengan narasumber ya, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Zakaria di Pungnya terkait surat tilang online sampai ke rumah. Dan menurut laporan dari Pak Zakaria, ini potret beliau ditunjukkan dalam foto baru pulang dari masjid, padahal jarak rumah ke masjid ini hanya 60 meter. Mengapa jarak sedekat itu harus memakai helm ya untuk beribadah seperti itu ya? Kita saat ini sudah bersama dengan Kompol Surya Purba SHMH selaku maksud kami dari Kabak Binopsenal Ditlantas Polda Aceh. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kompol Surya.
2: Selamat pagi Pak, dengan Kompol Surya Purba Pak.
1: Ya baik, Pak Surya, ini dari masyarakat yang melapor kepada kami Pak ya. Ini terkait ya, dengan surat tilang online yang sampai ke rumah. Jadi suratnya itu sampai ke rumah, ini menunjukkan foto Pak ya, menunjukkan baru pulang dari masjid. Jarak rumah dari masjid itu hanya sekitar 60 meter gitu. Mengapa jarak sedekat itu harus pakai helm katanya? Dan kemungkinan besar ini yang kami tangkap, berarti Bapak itu tertangkap kamera di kawasan Etle Pak ya. Mungkin boleh Bapak dijelaskan?
2: Iya, iya. Oke, terima kasih Bapak. Ini biar masyarakat bisa mengetahui juga masalah Etle. Etle ini dia tidak memandang dekat atau jauhnya jarak yang ditempuh oleh pelanggar. Itu memang sudah otomatis. Jadi setiap pelanggar melewati kamera Etle, dia langsung tertangkap. Langsung tertangkap dengan kamera. Makanya dia tidak melihat jarak atau dekatnya jauh Pak, gitu Pak.
1: Baik, mungkin yang lainnya bisa dijelaskan juga Bapak lebih lanjut terkait Etle Bapak.
2: Oke, terima kasih Bapak. Etle, ini Pak, kalau masalah Etle, dia itu sudah memang sudah terprogram. Itu pelanggaran-pelanggaran yang terdeteksi itu, masalah misalnya tidak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman, main HP, melanggar marka atau rambu, melawan arus, dan menerobos lampu merah. Jadi langsung sudah terdeteksi. Jadi memang sudah terprogram. Etle itu sudah memang sudah terprogram Pak, gitu Pak.
1: Oh iya, Pak Surya, ini kalau seandainya dari pelanggar Pak ya, dari masyarakat yang melanggar ini tidak mengindahkan surat tilang yang datang ya. Jadi mungkin ini mungkin saya lupa juga Pak memberikan kalau tidak katanya di dalam surat itu juga ada di pemberitahuan untuk mengikuti sidang. Nah, kalau tidak mengikuti sidang itu apa Pak efeknya?
2: Oke, terima kasih Pak. Setelah si pelanggar kena tilang etle, itu langsung dari pihak dari kepolisian itu memberikan kabar bahwa kendaraan BL sekian melanggar tidak pakai helm seandainya begitu.
1: Jadi, iya betul.
2: Para itu di lantas itu mengirimkan berdasarkan BL yang terdapat terdeteksi dengan Etle. Jadi apabila seandainya kendaraan tersebut sudah dijual dan surat yang sudah sampai ke tempat kita, kendaraan yang sudah dijual, kita wajib atau memberitahuan kepada pihak kepolisian bahwa kendaraan itu sudah dijual. Sudah dijual. Makanya apabila tidak ditanggapi lagi, itu waktu pembayaran pajak berikutnya tahun depan itu akan diblokir sampai dia membayar tilang Etle tersebut Pak.
1: Baik, Bapak mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat Bapak.
2: Ya himbauan ya, kita kalau membawa kendaraan jangan melihat dekat atau jauhnya kita berkendaraan, karena setiap saat namanya naas kita bisa terjadi kecelakaan. Makanya setiap membawa kendaraan wajib kita memakai helm, setelah itu buat perlengkapan kendaraan agar kita lebih nyaman membawa kendaraan Pak. Terima kasih.
1: Baik, Bapak juga ini Pak ya, kebetulan tadi baru masuk juga Bapak telepon dari pendengar kita Pak. Mungkin mohon di ini lagi Pak, dilaksanakan lagi razia motor knalpot brong Bapak. Barusan aja tadi dapat telepon.
2: Ya. Terima kasih Bapak.
1: Iya, terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan kasus kembali ya.
2: Iya, ya Pak, ya Pak.
1: Iya. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, ini barusan kita sudah bersama dengan Kompol Surya Purba SHMH dari Kabak Binopsnal Ditlantas Polda Aceh yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Zakaria Dipungye. Dan juga tadi kita sudah memberitahukan sekilas ya mengenai mungkin laporan dari Pak Jol dari Pekan Badan ini untuk razia motor dengan knalpot brong. Laporan kasat seperti itu ya.
3: Iya, betul. Ini satu lagi ada WhatsApp yang masuk. Boleh.
1: Iya, ada WhatsApp lagi
3: yang kita masuk. Kita teruskan ya, aja ya.
1: Boleh
3: aja ya. Ini dari Bang Heru tadi. Mungkin beliau sudah mendengarkan kita
1: iya,
3: ya.
1: Betul.
3: Assalamualaikum Pak Kamar dan Pak Mutra. Waalaikumsalam. Saya Bang Heru, ini saudara saya yang punya sakit jantung, hipertensi dan stroke ringan sehingga untuk berdiri sulit dan harus ambil obat seminggu sekali. Berobatnya itu di Rumah Sakit Zainal Abidin.
1: Okay,
3: setidaknya baik, bisa diwakilkan atau mungkin video call antara pasien dengan dokternya. Terima kasih.
1: Oh, baik. Makasih banyak ya Bang Heru ya. Okay. Jadi ini kita udah lebih jelas ya. Berarti
3: ya,
1: di mana kemana kita harus melapor, bukan melapor ya. Maksudnya gimana kita harus berkonsultasi gitu ya, sudah jelas. Baik, berarti memang Pak, mohon mungkin keringanan bisa video call ya untuk
3: antara
1: obat
3: dokter sama pasien ya. Jadi bisa memberikan obat tanpa harus memang kita mungkin membawa pasien ya, ke rumah sakit. Ini betul juga ya, karena memang masalahnya di hipertensi ya, penyakitnya seperti itu. Jadi untuk berikutnya lagi Amar, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi apa untuk di pagi hari ini?
1: Sepertinya mungkin saat ini belum ada ya. Jadi mungkin kita akan jeda dulu sejenak. Jadi akan kembali setelah jeda berikut.
3: Baik, kita nikmati dulu ya satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda berikut ini.
4: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Ya, oke, baik. Kita masih dalam Halo RRI di kesempatan pagi hari ini ya, Mar ya. Jadi
2: Di sesi untuk, terakhir juga ini.
1: Di sesi terakhir juga tak terasa ini karena juga saat lagi di pukul 9 pagi kita akan hadirkan juga dialog ya di Ibadah Aceh Menyapa dengan topik yang dibahas juga nih, biaya umrah naik Rp 6 juta. Jemaah Aceh terdampak kenaikan harga aftur. Semua naik.
2: Semua naik.
1: Aduh, jadi untuk Anda yang mungkin sedang mengikuti program Halo RRI nanti boleh ya di pukul 9 kita dalam dialog pada Aceh Menyapa di pagi hari ini.
2: Iya, mana tahu ada yang punya planning ya mau umrah dari tahun ini.
1: Jadi persiapkan. Gitu. Jadi kenaikan tuh sampai dengan 6 juta rupiah ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Ya. Signifikan juga nih, luar biasa.
2: Signifikan sekali.
1: Waduh.
2: 6 juta itu udah sepertinya mulai terasa banyak ya.
1: Iya, sepertinya kalau kita mungkin saya sama Amar mungkin bisa mungkin naik apa haji atau umrah ini nanti. Sudah berapa ya, Mar? harus kita persiapkan ini, Mar.
2: Betul.
1: Ya, semoga ya, amin ya. Semoga saja ada langkah dari rezeki ya, Mar ya.
2: Amin ya, Pak.
1: Oke, baik. Mungkin ada lagi yang disampaikan, Amar?
2: Mungkin untuk sampai saat ini mungkin belum ada ya, tapi mungkin kita ingatkan juga untuk pendengar apabila mungkin Anda mungkin yang bergabung sama kami punya laporan, mungkin lebih tepatnya ini mungkin bisa lebih spesifik ya.
1: Betul.
2: Misalnya kalau ada laporan terkait layanan rumah sakit, mungkin layanan seperti apa yang menjadi kendala di rumah sakit mana ya, jadi supaya lebih mudah mungkin bisa
1: tepat
2: kita
1: gitu ya. Nah,
2: tempatnya
1: tepat sasarannya lebih, maksudnya tepat rumah sasaran, sakit
2: jadi ya, kita gitu. Jadi kita mungkin bisa tahu nih, oh kalau masa seperti ini kita tahu bisa merujuk ke siapa untuk kita tanyakan klarifikasinya seperti itu. Mungkin itu aja sih ya.
1: Iya. Baik. Jadi dengan waktu juga saat ini sudah sangat terbatas untuk kita bersama-sama
2: juga
1: kita ya.
2: Sudah menjelang dialog juga.
1: Iya, jadi
2: terima kasih banyak ya untuk pendengar yang sudah
1: semuanya
2: bersama kami pagi hari ini ya.
1: Iya, tetap sehat selalu, jaga kesehatan selalu juga untuk Anda semuanya yang pendengar ya. Jadi ini kita ketemu lagi nanti dalam program Halo RRI di hari edisi Rabu nanti
2: Rabu.
1: Lagi.
2: Oke, Rabu dan untuk berarti, hari ini 13 ya, 13 Mei 2026.
1: Cuma selang 1-2
2: iya, selang 2 hari aja.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ya untuk semuanya yang sedang mendengar kita dalam program Halo RRI untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Rabu mendatang bersama host dan nanti tetap akan dipandu bersama Bung Amar yang ganteng di pagi ya. Untuk hari ini terima kasih banyak dan Putra pamit undur dan juga
2: saya Amar juga pamit undur.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Ya baik, berikan Pro 1 di mana-mana Anda berada. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam dialog di Banda Aceh Menyapa dengan tema biaya umrah naik 6 juta rupiah. Jemaah Aceh terdampak kenaikan harga aftur. Ya, sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM.

0: Dialog Banda Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya di pagi hari ini. Pendengar, jumpa lagi dalam Dialog Banda Aceh menyapa edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Ya, pendengar, kembali kami hadir untuk pagi hari ini satu jam ke depan ya. Yang kali ini kita akan gelar secara Zoom ya, mengangkat isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat khususnya calon jemaah umrah di Aceh. Harga perjalanan umrah dilaporkan mengalami kenaikan hingga sekitar 5 sampai dengan 6 juta per jamaah yang mulai berdampak pada rencana keberangkatan jemaah. Terutama untuk jadwal mulai Juni 2026, kenaikan ini disebut-sebut tidak terlepas dari meningkatnya harga aftur akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah, termasuk ketegangan yang mempengaruhi jalur distribusi energi global. Tentu kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sejauh mana faktor global ini benar-benar berdampak pada biaya umrah? Dan bagaimana pemerintah serta penyelenggara perjalanan merespon situasi ini agar tidak semakin membebani jemaah? Untuk membahas hal ini secara lebih komprehensif, pendengar, kami telah menghadirkan narasumber dari berbagai perspektif melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh. Dan yang pertama kita perkenalkan dulu, hadir bersama kita ada Pak Haji Darwin ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Darwin.
2: Assalamualaikum, salam untuk
1: Iya, bagaimana kabarnya nih Pak Haji Darwin di pagi hari ini?
2: Ya, alhamdulillah Pak, dengan Pak apa tadi?
1: Putra Pak.
2: Pak Putra, ya alhamdulillah keadaan baik dan baru saja kita berada di bandara ini, terbang kloter 6 ya.
1: Iya, betul sekali. Dan juga pendengar, Pak Haji Darwin ini merupakan penelaah teknis kebijakan Bina Haji Reguler dan Umrah Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Aceh yang akan memberikan nanti pandangan terkait kebijakan dan perlindungan jemaah umrah. Dan Pak Haji Darwin, kita juga tidak sendiri berdua ya kita di pagi hari, tapi ada nanti bersama perwakilan Travel Umrah, ada Pak Yuharli Muhammad selaku sebagai Direktur PT Zul Nawiya Wisata. Nanti akan bersama kita juga nih Pak Haji Darwin, tapi kita masih menunggu untuk beliau bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ya, betul sekali. Baik, kami juga mengundang Anda untuk pendengar yang ikut berpartisipasi dalam dialog ini dan menyampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui kanal yang telah kami siapkan, yang sedang mendengarkan kita di FM 97.7 MHz dan di RRI Digital, serta juga pemirsa yang sedang menonton kita di pagi hari ini di YouTube RRI Banda Aceh Official. Oke, baik pendengar, mungkin langsung saja ya kita ke narasumber. Pak Haji Darwin bisa buka kameranya, Pak?
2: Sementara sedang dalam di luar ini, Pak. Gimana caranya?
1: Enggak apa-apa, enggak masalah, Pak. Enggak masalah, biar di luar enggak apa-apa.
2: Ya.
1: Enggak apa-apa.
2: Siap.
1: Oke, baik. Iya, sudah. Baik, pendengar, ini mungkin kita langsung ya ke pertanyaan, mungkin biar kita juga untuk mendapatkan gambaran lebih awal terkait penyebab kenaikan biaya umrah di sisi ekonomi global saat ini. Oke, kita sambil menunggu Pak ini ya Pak Yuharli Muhammad nanti bersama kita saat lagi ya, mungkin ya. Saya ke Pak Darwin terlebih dahulu. Pak Darwin, ini kan dari Kementerian Haji sendiri ini Pak, apakah sudah menerima laporan resmi terkait kenaikan biaya umrah ini Pak?
2: Baik Bang Putra,
1: ya.
2: Sementara ini kita belum mendapatkan laporan resmi ya, dari baik itu dari pihak Travel maupun dari pihak laporan dari jamaah. Namun kita ketahui bersama bahwasannya informasi ini telah bergulir beberapa hari terakhir. Mungkin itu yang menjadi dasar pengawasan kita terhadap laporan berubahnya biaya perjalanan umroh. Demikian Bang Putra.
1: Iya, betul sekali. Dan kemudian Pak Darwin, bagaimana mekanisme pengawasan pemerintah ini terhadap kenaikan harga paket umrah ini Pak?
2: Kenaikan harga umrah ini kan tentunya didasari oleh beberapa lainnya komponen biaya ya, termasuk di dalamnya biaya tiket pesawat, hotel, transportasi, dan pelayanan di Arab Saudi. Mungkin dalam hal ini kita dari Kementerian Haji hanya melakukan pengawasan melalui dari koordinasi dengan pihak penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPU. Dalam hal ini PPU yang telah berizin ya Pak ya.
1: Yeah.
2: Sehingga jika terjadi perubahan-perubahan harga tersebut, kita dapat mengetahui dan dapat melakukan evaluasi terhadap harga tersebut. Jadi kita saling berkoordinasi lah antara
1: Betul.
2: Kita dengan ya travel. Demikian yeah. Bang Putra.
1: Baik. Pak Darwin, dan untuk pendengar juga ya yang ingin bergabung bersama kita sudah buka di line telepon 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Kami masih menunggu Anda dalam dialog Banda Aceh Menyapa untuk pagi hari ini. Kita masih bersama Pak Haji Darwin selaku dari Kemenhaj ya, dari dan nanti dari Travel Umrah juga hadir bersama Bapak Yuharli, tapi kita masih menantikan beliau karena dari tadi sudah mencoba untuk masuk Pak, seperti ada kendala jaringan nih Pak Darwin, Pak Yuharlinya kita
2: siap,
1: masih
2: Pak,
1: menunggu. Iya baik, jadi memang apa namanya istilahnya kalau dari komponen tiket penerbangan ini masih menjadi faktor terbesar nih ya berarti Pak Darwin ya dalam Betul. Biaya umrah gitu. Jadi apalagi keberangkatan jamaah asal Aceh ini juga umumnya harus menggunakan penerbangan transit yang otomatis menambah biaya operasional perjalanan juga ini Pak Darwin.
2: Iya betul.
1: Iya betul, betul sekali. Oke baik, sambil menunggu kita masih dalam perbincangan di dialog pada Aceh Menyapa untuk pagi hari ini kita mengangkat tema yang pendengar biaya umrah naik 6 juta. Nah jemaah Aceh terdampak kenaikan harga aftur. Ya luar biasa sekali kita bisa berbincang-bincang bersama Pak Haji Darwin dan nanti juga kita menantikan bersama juga Pak Yuharli. Ini kan mungkin ke Pak Yuharli juga terdampak sekali mungkin ya Pak ya. Apalagi perjalanan yeah. travel ya. Mungkin dari Betul. Harga yang sangat naik signifikan seperti ini. Baik, saya mungkin kita masih bisa lanjut ini Pak. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu sambil menunggu Pak Yuharli bersama kita. Apakah ada batasan atau standar biaya minimum dan maksimum untuk perjalanan umrah ini Pak Darwin?
2: Ya, untuk di pemerintah sendiri kita selaku pengatur regulasi itu hanya menetapkan batasan standar pelayanan minimum Bang Putra. Untuk maksimumnya kita tidak tentukan karena memang jika maksimumnya kan tergantung dengan situasi pelayanan Betul. Yang diberikan oleh ya, pihak travel. Baik itu mungkin ada pelayanan-pelayanan lebih, ada pun kelas-kelas tinggi yang diberikan oleh mereka. Jadi kita tetapkan standar batas minimum di mana jika terjadi perbedaan antara standar minimum itu yang diberikan melalui sosialisasi iklan ataupun brosur-brosur, nah itu yang akan menjadi pengawasan kita. Boleh-boleh saja memang mereka memberikan di bawah standar minimum, tetapi mereka harus melaporkan kenapa biaya minimum itu di bawah dari standar yang kita berikan. Nah, itu kan jadi pengawasan kita, pelayanan kita, pelindungan kita terhadap jamaah umroh. Demikian Bung Putra.
1: Iya, jadi kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri ini Pak Darwin ya. Iya, dengan kondisi seperti ini. Ini untuk masyarakat juga ya, mungkin yang sudah merencanakan atau sudah lama merencanakan ibadah umrah ini bersama keluarga ya. Bahkan ada calon jemaah yang harus mungkin apakah ada yang menunda ini kita belum tahu juga nih. Tapi semoga saja tidak tertunda gitu ya dengan kita lihat dengan keadaan seperti ini saat ini. Baik. Kemudian ini Pak Darwin, apa langkah Kementerian Haji untuk melindungi jemaah dari lonjakan biaya mendadak nih? Tiba-tiba nanti mana tahu naik gitu ya Pak?
2: Siap.
1: Ini seperti apa Pak?
2: Seperti kita tahu kan kalau pihak travel itu dengan pihak jemaah di saat melakukan transaksi ataupun pendaftaran, mereka akan menjual produk. Mereka melakukan berbagai perjanjian-perjanjian lah dalam kesepakatan bersama. Jadi kita harapkan kepada pihak travel ya dengan adanya perubahan tersebut, biaya-biaya tersebut ini, kami mohon terbuka dengan jamaah. Kami mohon untuk dapat ya menjalankanlah hasil kesepakatan bersama. Walaupun memang dampaknya akan menyebabkan ya biaya dari travel itu merugi. Ah, cigo go, tumbar dan terlalu kacuk. Nah, masalah. Cuman tadi kita harapkan, ya kan? Tapi kita harapkan memang perubahan harga ini tidak signifikan, tidak berpengaruh terhadap biaya perjalanan ibadah umroh. Demikian Bu Putra.
1: Iya, jadi itu dia seperti Pak Darwin katakan tadi, ini karena di tengah kondisi ya, mungkin saat ini ini sebenarnya kita lebih enak lagi kita ngobrol sama Pak Yuharli ini ya, betul, tentang travel umrah. Ini kita nantikan
2: pelakunya dari
1: travel
2: umrah ini langsung dari travel.
1: Nampak
2: kita di pemerintah ini hanya melakukan pengawasan,
1: betul,
2: dan memberikan izin.
1: Betul, ya, betul
2: yang
1: sekali.
2: Yang langsung yang bersentuhannya ini travel dan jamaah.
1: Betul sekali. Iya, tapi ini kita masih menantikan ini Pak Darwin ya. Semoga saja Pak Yuharli bisa bergabung bersama kita dalam dialog pada Aceh Menyapa untuk pagi hari ini. Karena kita membutuhkan juga jawaban dari beliau juga ini, karena ya, apakah terdampak sangat signifikan dengan naiknya mungkin harga umrah ini dari 5 juta sampai dengan ke 6 juta ini ya Pak ya. Maksudnya dari 5 juta sampai 6 juta maksimal yang terdampaknya. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda mungkin yang ingin bergabung bersama kita sudah buka ya di line telepon di 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kami di 0852-82-85-4445. Silakan mungkin Anda ingin menanyakan mungkin terkait dengan tema kita, yaitu biaya umrah naik 6 juta jamaah Aceh terdampak kenaikan harga aftur. Kita masih menantikan untuk Anda dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh. Silakan juga ingin bergabung bersama kita masih menantikan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, baik. Karena kita lihat dari sesuai dengan pertanyaan dan juga jawaban dari pagi hari ini dari Pak Darwin juga ya. Ini memang kondisinya sudah memang seperti, apakah ini pengaruh dengan dari Timur Tengah ini atau biaya gimana-gimana ini Pak, kita belum bisa pastikan juga Pak.
2: Betul Pak.
1: Iya, baik.
2: Banyak komponen di sini yang menyebabkan
1: naiknya harga ya.
2: Lonjakan ya.
1: Betul termasuk, sekali.
2: Pak, gejolak di Timur Tengah, kurs rupiah dan biaya-biaya lain di Arab Saudi yang mungkin semakin hari semakin meningkat.
1: Iya, betul sekali. Nah, Pak Darwin, apakah kenaikan ini perlu intervensi ini atau cukup mengikuti mekanisme pasar nih Pak?
2: Sebenarnya kalau kita katakan intervensi, memang ini kan berjalan dengan sendirinya. Namun kita berharap kita tetap melakukan pengawasan terhadap pengawasan agar tidak terjadinya merugikan jamaah. Karena memang menyangkut dengan pos atau biaya-biaya ini sangat sensitif, di mana biaya ini pun berhubungan dengan pelayanan. Nah, jika kita mengharapkan pelayanan yang lebih tinggi, sedangkan biaya yang kita inginkan rendah, itu pun itu akan menyebabkan nanti kerugian di jamaah itu sendiri. Ya, seperti apa? Ya, seperti penipuan. Itu penipuan-penipuan itu kan dia kan menjual dengan produk-produk yang murah, biaya murah, dia katakan jaraknya dekat, semacam-macam lah. Jadi tidak juga kita harus berpatokan bahwasanya harga tinggi kita harus merendahkan supaya jemaah itu nyaman, tak bisa juga. Karena biaya itu yang menyebabkan pelayanan terhadap jamaah.
1: Demikian. Iya, betul sekali. Kita ini sudah tersambung ya mungkin bersama Pak Yuharli ya. Pak Yuharli selaku sebagai perwakilan travel umrah ya. Direktur dan juga direktur PT Zul Najwa ya. Nawiyah wisata ya, sorry, akan memaparkan kondisi mungkin real di lapangan terkait penyesuaian biaya perjalanan. Nah, kita coba sapa dulu nih Pak Darwin, ada Pak Yuharli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuharli. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Iya Pak Yuharli, terima kasih sudah bisa hadir ya di tengah-tengah kita dalam dialog Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini Pak. Kita sudah berbicara mungkin panjang lebar tadi bersama Pak Haji Darwin ya, selaku dari Kementerian Haji dan juga Penelaah Teknis Kebijakan Bina Haji Reguler dan Umrah Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Aceh. Pak Yuharli, kita melihat tema biaya umrah naik 6 juta ini ya, jamaah Aceh terdampak kenaikan harga aftur. Nah ini bagaimana, mungkin bisa sedikit mendengarkan dari Pak Yuwarli sendiri ini, berapa rata-rata kenaikan biaya umrah yang terjadi pada periode Juni 2026 ini Pak?
3: Ya kalau kita sih dari pihak travel memang agak keberatan untuk harga tiket, karena sekarang kita tahu juga orang kita lagi susah, dan beberapa daripada organisasi travel, asosiasi travel semua sangat keberatan tentang kenaikan harga tiket, karena sangat terasa dalam keadaan begini semua asosiasi menolak kenaikan harga tiket. Sebenarnya kalau kita lihat juga daripada kilas balik ini ada kesempatan bagus untuk penerbangan pemerintah sebenarnya. Karena mayoritas penerbangan di Indonesia dikuasai oleh swasta, termasuk Lion dan pesawat yang lain. Untuk kesempatan kayak gini ada baiknya dari pihak pemerintah supaya jangan dinaikin harga. Walaupun dengan ada efek dari Hormuz. Mungkin ini tidak lama. Dengan ada terlibatnya penerbangan pemerintah ataupun BUMN termasuk Garuda ataupun Citilink, insya Allah mungkin ini subsidi sedikit dengan pemerintah, tidak lama kemudian sudah normal lagi. Jadi kita bisa narik kembali customer ataupun langganan dari pesawat-pesawat swasta ke pesawat BUMN. Tapi kita mau cari untung, harus kita ada rugi dulu sedikit. Kalau pemerintah tidak ambil kesempatan dalam hal begini, jadi diambil lagi oleh swasta. Maka kita harap kepada pihak pemerintah harus mensubsidi cuma hanya sedikit, tapi kita dapat untung banyak nanti di bulan berikutnya. Karena dari langganan yang sudah dia ambil oleh swasta, kita tarik balik ke penerbangan BUMN. Istilahnya kita keluar modal dulu untuk cari untung ke depan. Sekarang kita rugi sedikit, tapi bisa ke cover dengan untung untuk bulan berikutnya. Sekian kalau saya lihat kesempatan untuk penerbangan kali ini.
1: Iya baik, Pak Yuwarli. Pak Yuwarli,
3: ya. Harus berani tanggung rugi sedikit.
1: Betul sekali. Iya, baik Pak Yuwarli, ini sedang di Arab Saudi ya Pak? Halo. Iya, Bapak sedang di Arab Saudi saat ini? Ya, halo Bapak Yuwarli.
3: Ya seperti.
1: Ya. Iya.
3: Tapi cuma gimana? Kayaknya suaranya putus-putus.
1: Putus-putus ya Pak ya. Bapak lagi di Arab Saudi ya Pak ya saat ini ya.
3: Kita pakai telepon kadang harus pakai aktif VPN.
1: Putus iya. Suaranya. Iya betul sekali. Baik Kak, Bapak Pak. Kita mungkin lanjut lagi. Berarti dengan komponen biaya saat ini yang paling besar mengalami kenaikan ini apa saja nih Pak Yuwarli, bisa sampaikan sedikit lagi mungkin Pak? Ya mungkin belum bisa mendengarkan ya, nggak apa-apa. Kita masih menunggu ya. Saya ke Pak Darwin kembali ya, Pak Darwin. Ya, mungkin ya. Jaringan Pak Yuwarli di sana seperti beliau katakan tadi agak susah ya. Tadi masuk melalui Zoom juga sepertinya jaringan di sana agak susah seperti ya. Dengan apa dampak ini semua agak lebih rumit nih ya, betul, Pak Darwin betul, ya. Betul. Baik itu dari mungkin dengan kenaikan harga, baik itu BBM sendiri, aftur sendiri ini dan semuanya ini sepertinya terdampak. Apalagi jaringan lagi nih, agak susah ya kita ya berkomunikasi bersama Pak Yuwarli ya. Sepertinya masih kita nanti kita nantikan lagi ke Pak Yuwarli ya. Ya kita lanjut lagi pertanyaan nih ke Pak Darwin. Pak Darwin, ini apakah mungkin ada rencana kebijakan baru nih Pak Darwin terkait perlindungan jamaah umrah ke depan Pak?
2: Pasti ya Pak ya, dari paling sekarang dari kita sudah dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji dan Umrah, mungkin lebih fokus dalam mengurus jamaah. Untuk itu kedepannya kita akan berusaha memperkuat regulasi-regulasi perlindungan terhadap jamaah. termasuk dengan cara peningkatan pengawasan terhadap travel serta penguatan sistem-sistem pelaporan dan pengaduan oleh masyarakat. Memang kalau bicara dengan masalah PPU atau pembunuh ini memang agak kompleks, karena di mana di sini pelaku usahanya bukan saja dari pemerintah, namun juga pihak travel selaku penyelenggara langsungnya. Karena jika tidak apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah tidak mendukung dari travel pun itu jadi masalah. Jika membuat kebijakan-kebijakan hanya sebatas menguntung pun jamaah saja menjadi masalah. Maka kedua-dua menjadi pertimbangan kita ke depannya agar regulasi yang kita keluarkan itu menjadi menguntungkan bersama. Demikian.
1: Betul sekali. Nah, ini mungkin dengan kenaikan saat ini ya Pak ya, mungkin ini perlu intervensi atau cukup mengikuti mekanisme pasar nih Pak?
2: Intervensi tadi itu kan kebijakan pusat Pak ya. Saya pribadi kita di sini
1: belum ini,
2: kebijakannya
1: ya.
2: Hanya pelaksana. Betul. Kan? Jadi jika bicara kebijakan intervensi itu, saya rasa pemerintah kan berusaha melakukan yang terbaik buat travel maupun buat jamaah. Dan tidak mungkin lah itu travel itu kan bagian dari ekonomi ya. Makanya dengan perbaikan ekonomi travel itu sendiri, maka secara global akan baiknya ekonomi secara nasional. Demikian
1: Bu Tuan. Iya, baik Pak Darwin. Ya, saya mungkin ke Pak Yuhardi kembali. Pak Yuhardi masih bisa mendengarkan saya, Pak Yuhardi? Halo Pak Yuhardi.
3: Iya
1: Pak Yuhardi. Nah Pak Yuhardi, kita lanjut lagi mungkin saat ini. Apakah kenaikan seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya dengan tema kita di pagi hari ini, apakah kenaikan ini sepenuhnya karena harga aftur Pak, atau ada faktor lain nih Pak Yuhardi?
3: Ya halo, suaranya kurang
1: putus-putus jelas, ya.
3: Tapi itulah yang saya bicarakan tadi. Kalau dari pihak pemerintah ini serius, sebenarnya ini kesempatan emas buat penerbangan BUMN. Jadi karena udah berapa tahun penerbangan pemerintah ini dikalahkan oleh penerbangan swasta. Tapi kita lihat kenapa penerbangan-penerbangan dari luar, dari selain dari Indonesia, bisa mereka jual dengan harga yang lebih murah, kayak misalnya Asalam dari penerbangan Oman, terus termasuk ada pesawat dari Cina. Sekarang lagi ngetren orang pergi dengan pesawat Cina, padahal kita tanpa ada transit dengan penerbangan deret yang lebih mudah, tidak ada kita bayar parkir negara yang lain, kenapa kita bisa harga lebih mahal? Kenapa negara orang bisa, negara kita nggak bisa? Inilah perlu kita ada dukungan dari pihak pemerintah. Maka saya bilang tadi, ini kesempatan emas untuk memperbaiki diri dari pihak penerbangan BUMN kita.
1: Ya sekian. Iya, baik Pak Yuhardi. Pak Yuhardi, ini untuk dampak untuk jumlah jamaah pendaftar mungkin saat ini bagaimana? Apakah terdampak di sana, Pak?
3: Kalau kita di sini di Saudi biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Kita minyak juga masih normal, biaya kehidupan masih normal, tidak ada masalah. Cuma hanya di berita.
1: Iya.
3: Kita di apalagi ini kan di Haramain, Mekah, Madinah sangat-sangat normal. Semua ibadah dengan tenang, aman, tidak ada masalah.
1: Apakah ada jamaah yang membatalkan Pak mungkin Pak? Atau menunda keberangkatan?
3: Halo?
1: Iya, halo Pak Yuhardi. Apakah ada jamaah yang membatalkan atau menunda keberangkatan untuk umrah dan haji nih Pak? Iya, masih ini ya, susah ya.
3: Lagi?
1: Iya, bisa mendengarkan Pak? Halo?
3: Halo.
1: Iya, Pak Yuhardi, apakah ada terdampak dengan jumlah jamaah ataupun yang menunda ya, mungkin keberangkatan atau membatalkan nih Pak jamaahnya Pak?
3: Ya. Yang hewan tertunda.
1: Iya.
3: Tapi banyak sekarang dari pihak-pihak travel, mereka kalau dengan harga yang naik segitu, banyak-banyak mereka yang nolak ingin tertunda jamaah. Tapi kalau tertunda dari pihak kita, pasti secara otomatis jamaah ini akan lari kepada penerbangan yang lain. Hmm. Kayak sekarang orang pada nyerbu penerbangan dari Medan, Assalam. Cuma banyak travel juga ingin mereka ajukan penerbangan Assalam ini pesawat yang lebih gede. Nah, padahal ini kan saya bilang tadi, kesempatan emas buat kita dari Indonesia. Jangan sampai barang kita, punya kita diambil orang luar. Kenapa orang luar bisa, orang kita nggak bisa?
1: Ya, Pak Yuwardi, seperti mungkin Bapak di travel ya Pak. Ini apakah travel masih bisa menekan biaya agar tidak terlalu membebani jemaah Pak?
3: Nah, sebenarnya kalau kita lihat, biaya umrah di Indonesia tidak termasuk murah, lebih murah dari daerah-daerah lain. Misalnya kita lihat ini orang daripada India, dari Pakistan, kan lebih kurang jauh dengan kita juga. Mereka sangat murah umrah. Kita kaget lihat, harga mereka 15 juta, 12 juta kayak nggak masuk akal. Karena kita kenapa jadi mahal? Karena puncaknya di penerbangan. Paling mahal budget umrah adalah di penerbangan. Berapa sih jauh antara India dengan Indonesia? Kita satu laut, apalagi di daerah Aceh. Dan malah kalau pesawat India, Pakistan, barang mereka seperti Saudi Airlines. Satu orang, two pack, dua koffer dengan satu koffer 23 ataupun 24 kilo. Bahkan kita nggak heran lihat orang India, Pakistan waktu check-in sama mereka barangnya pada banyak. Padahal kita kasih cuma bagasinya hanya 30 kilo banyak. Kita hitung sekalian dengan air selamnya. Kalau kita hitung bagasi bersih cuma 25, tiket kita lebih mahal, budget kita mahal, jadi jamaah sangat keberatan. Makanya inilah kita perlu koreksi sendiri. Kenapa orang bisa, kita nggak bisa? Di mana kesalahannya kita?
1: Iya, betul sekali ya. Jadi ini juga kita harapkan juga pemerintah daerah juga ini ya. Ataupun pihak terkait ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yuwardi tadi. Jadi ini kecepatan kita nih, gitu ya Pak ya. Untuk supaya jarak kita tempuh juga sebenarnya dekat gitu ya, tidak melebihi biaya dari mungkin perjalanan haji dan umrah ini. Ya Pak Darwin, mungkin Pak Darwin ada yang ingin ditambahkan Pak Darwin?
2: Ya, itu tadi saya sependapat juga dengan ya. Pak Yuwardi, Pak Ustadz ya. Namun demikian kan kita akan berpulang kembali kepada kebijakan pusat. Seperti apa memang itu hitungan mereka, biaya-biaya dikeluarkan oleh sebuah penerbangan. Itu saya tidak bisa jawab, memang itu wilayah-wilayahnya besar. Nah, kita di sini hanya menjalankan saja. Tapi kami yakin pemerintah dalam hal ini terkait dengan kenaikan-kenaikan harga ini menjadi perhatian penuh. Dan mungkin akan ada solusi-solusi yang terbaik buat kita bersama. Demikian.
1: Iya, betul sekali. Dan supaya juga ya,
3: insya Allah. Ini makanya saya bilang kalau ini kesempatan pemerintah ada diambil, itu kasihan. Ini kesempatan emas seperti saya bilang tadi. Sangat dalam orang muslim. Setelahnya kita mencari keuntungan harus keluarin modal dulu. Ini modal kita sangat bagus dalam kesempatan kayak begini. Orang lain tidak ada penerbangan, kayaknya misalnya kurang penerbangan daripada pesawat ini kurangin penerbangan. Ini kesempatan kita. Jadi ini kan tahu kayak pihak kita di travel, kita untuk 3 bulan, 4 bulan ke depan, sekarang kita sudah booking tiketnya. Tapi kalau kita sekarang bisa mempertahankan cuma bulan ini, mungkin bulan 5 ataupun bulan 6, dan 4 bulan ke depan jamaah sudah ke kita semua. Jadi itulah dapat keuntungan. Cuma kita rugi sedikit, tapi di depan untung lebih banyak. Itu sangat bagus peluangnya.
1: Iya, betul, luar biasa sekali yang sudah disampaikan Pak Yuwardi. Peluang ini adalah peluang untuk kita. Gitu ya Pak Darwin ya?
2: Iya, siap Pak. Betul.
1: Iya. Oke, baik. Kemudian mungkin saya ke Pak Darwin dulu di saat ini. Pak Darwin, ini apakah jamaah yang sudah mendaftar jauh hari ya, jauh hari ini, juga terdampak nggak ini untuk kenaikan?
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, persoalan ini kan terkait dengan biaya kos, dan kedua terkait dengan perjanjian dengan pihak travel. Maka itu semoga memang biaya-biaya yang tadi kita bicarakan tadi, seperti Pak Yura habis sampaikan tadi, semoga dapat disubsidi oleh pemerintah. Jika memang tidak subsidi, langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan sehingga memang tidak terjadi dampak terhadap jamaah yang akan berangkat. Saya rasa pemerintah dalam hal ini sangat-sangat memperhatikan situasi ekonomi secara global. Demikian, Bu Putra.
1: Iya. Dan ini mungkin apa sedikit mungkin ya, Pak? Apakah?
3: Ya begini ya. Sekarang ini kan kita sudah tahu sendiri. Kenapa sekarang jamaah ramai berpergian umrah? Karena antrian haji puluhan tahun.
1: Betul.
3: Sekarang uang di haji ini kan banyak, dana umat yang tidak tahu mau dikemanakan. Coba kita sekarang ambil uang ini untuk subsidi silang ke jamaah umrah untuk penerbangan. Entar keuntungan daripada penerbangan umrah akan kita kembalikan kepada umat lagi, dana umat. Jadi uangnya banyak di pemerintah, tapi salah dipergunakan. Uang untuk haji, untuk ibadah umrah, jangan dibuat untuk buat jalan. Coba kita manfaatin sekarang, apalagi di Indonesia, sekarang sudah ada Kementerian Haji dan Umrah. Ini oleh pihak pemerintah, bagian haji dan umrah, dananya difokuskan untuk ibadat haji dan umrah. Karena di sini sangat banyak dana, tidak ada alasan buat kita, khususnya umat Islam yang bagian haji dan umrah, alasan tidak ada dana. Dana membludak. Dana bagian haji dan umrah membludak. Apa salahnya? Cuma hanya satu bulan ataupun dua bulan kita subsidi untuk penerbangan umrah.
1: Umrah, ya.
3: Seterusnya untung lebih banyak, uang ada. Bukan nggak ada uang, tapi gimana solusinya dari pihak pemerintah mempergunakan pada tempatnya. Uang haji dan umrah jangan disalahgunakan. Sekarang kita lihat di berita, pemerintah bingung mau dikemanakan dana umat, dana abadi umat. Sekarang ini kesempatan, uang ini diambil, disubsidikan untuk penerbangan umrah bulan depan misalnya. Itu saya pikir udah jelas, ada dana, ada kas apa, cukup insya Allah. Kalau kita mampu untuk koreksi kita sendiri, insya Allah Indonesia ke depan lebih maju.
1: Amin ya. Itu yang kita harapkan, seperti itu juga Pak Yuarli ya. Setelah semua mungkin mengharapkan seperti itu, kita lebih maju lagi gitu ya. Oke, baik. Ada tanggapan dari Pak Darwin? Pak Darwin silakan menambahkan mungkin, Pak.
2: Sama Pak Yuarli. Kami saya secara pribadi, ini kan Kementerian Agama sudah beralih kita ya, menjadi Kementerian Haji dan ini baru. Jadi perceritanya kita terhadap umroh memang tidak lepas yang lama memang. Tapi insya Allah dengan Kementerian Haji yang baru ini, kita lebih fokus, lebih dapat mengambil keputusan kebijakan yang lebih mandiri. Insya Allah Pak Yuhardis ya, kami mendukung itu. Saya secara pribadi mendukung, karena memang secara kita memiliki dana haji itu tadi ya, BPKH, dari BPKH itu bisa kita subsidi, itu semoga didengar oleh pusat ya. Kalau saya sarankan dari pihak asosiasi, Pak Yuarli sudah dapat menyampaikan rekomendasi semacam surat lah kepada pusat supaya yang saran-saran tadi dapat diakomodir oleh pemerintah pusat. Demikian.
1: Iya, baik. Dan juga ini iya Pak Yuarli, ini ditambahkan.
3: Kita sekarang dari pihak travel, kita sudah kasih solusi, kasih bayangan, apalagi ini ada kan badan baru Kementerian Haji dan Umrah. Jangan mereka tidak punya pikiran ikut-ikutan sistem Kemenang yang lama. Ini sekarang yang baru, kita kasih pikiran yang baru. Tolonglah dengar dari kita pihak travel, apalagi saya alhamdulillah sudah 25 tahun tinggal di Mekah, kita tahu gimana pembisnis terhadap haji dan umrah di sini yang dinyelewengkan dananya, dan kita sudah lihat sendiri berapa menteri agama yang ketangkap oleh KPK. Jadi ini pikiran sangat bagus, kita akan murni untuk membantu umat Islam khususnya jamaah haji dan umrah Indonesia.
1: Insyaallah. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Dan seperti Pak Yuarli katakan tadi, pada Pak Yuarli sendiri sebagai pendiri travel tidak mau kenaikan harga seperti yang kita bicarakan tadi ya, Pak ya. Lebih bagus ya, harga di bawah itu gitu ya. Semoga saja ya, itu yang kita harapkan ya. Baik, mungkin kita sebelum closing statement di kesempatan pagi hari ini, nah mungkin Pak, saya ke Pak Darwin terlebih dahulu Pak. Ada pesan mungkin dari apa nih Pak, dari Kemenhat sendiri kepada calon jemaah yang rencana keberangkatannya tertunda mungkin atau terbebani dengan biaya tambahan Pak?
2: Mungkin yang dapat kami sampaikan kepada jemaah untuk dapat tenang, bersabar, dan juga untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan PPU yang berizin. Selama ini yang kita hadapi di lapangan ini dengan travel yang tidak memiliki izin, sedangkan yang travel yang memiliki izin ini masalahnya terkait dengan biaya. Jadi kami harapkan kepada jamaah masyarakat untuk bersabar dan tenang dan percayakan insya Allah pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh sangat memperhatikan kondisi jamaah dan para travel.
1: Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Darwin. Yang terakhir mungkin saya ke Pak Yuharli. Pak Yuharli
3: ingin ya, kita harap itu juga ya, seperti Bapak ini bilang Allah, kita memang travel ya. Ini sangat ada beban ya. Karena kalau tidak ada dari pemantauan dari pihak Kementerian Haji dan Umrah, karena kita ini kan banyak biaya, kita bayar pajak, kita bayar laporan keuangan, kita bayar karyawan, kita bayar listrik, air, kantor. Sementara yang travel tanpa punya izin, mereka cuma hanya buat brosur di internet, di TikTok, jual tanpa ada kantor, tanpa ada karyawan, cuma hanya jual-jual di TikTok. Ini perlu dibenahi juga oleh pemerintah. Karena mereka jual harga seenak-enaknya mereka, begitu ada masalah mereka tidak punya kantor, tidak ada badan hukum. Sementara kita yang kantor resmi, punya izin, bayar pajak, kita diabaikan oleh pemerintah. Ini kita harap dari pihak travel juga, supaya betul-betul pemerintah sekarang yang ada Kementerian Haji dan Umrah difokuskan bagian yang ini.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Yuharli. Dan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada ya, karena sudah kita di penghujung untuk dialog kita di Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini. Mungkin sampai di sini dulu untuk kita hadirkan bersama dua narasumber. Ada Pak Darwin dari Kemenhat. Pak, terima kasih ya, banyak atas waktunya. Ya, Pak Yuharli juga, terima kasih banyak atas waktunya ya Bapak. Bapak sedang di Arab Saudi, seperti jaringan kita agak susah kita menerima tangkapan suara dari Pak Yuharli ya. Oke, baik. Dan terima kasih juga untuk pendengar semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini dapat menambah informasi dan menjadi perhatian bersama agar masyarakat mungkin semakin bijak juga dalam merencanakan perjalanan ibadah umrah gitu ya, terutama di tengah perubahan mungkin biaya penerbangan dan kondisi saat ini ya, yang tidak menentu ini, belum bisa kita pastikan dulu kapan. Seperti Pak Yuharli katakan tadi, semoga ini cuma beberapa bulan mungkin seperti ini ya, mungkin nanti sudah terkendali kembali. Oke, baik. Terima kasih dan dua narasumber kita dan untuk teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan kita, dan terima kasih untuk pemirsa di channel YouTube RRI Banda Aceh. Putra akhiri dulu di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, insyaallah. Baru saja kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari Sawang sampai Merauke untuk Banda Aceh siang ini di edisi 11 Mei 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda dialog RRI Perempuan dan Anak. Kita akan membahas mengenai bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak. Di siang hari ini juga pendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Ketua Himpaudik Kota Banda Aceh yaitu Ibu Ida Yanti dan juga sekaligus dari dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Dan juga beliau merupakan psikolog Puspaga Kota Banda Aceh. Selamat siang untuk dua orang narasumber saya di siang hari ini.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang
1: Kak Khaira.
0: Iya. Kita ketemu lagi ya Bu Hana.
1: Iya. Alhamdulillah ketemu lagi ya Kak Khaira ya.
0: Iya, tapi gimana sehat ya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah harus sehat.
2: Alhamdulillah harus sehat.
0: Oke, kita berbicara tentang bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak. Dan di pertengahan dialog nanti pendengar juga seperti biasa kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Dialog ini tentunya juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live ya. Oke, mungkin untuk perbincangan kita dimulai dari Ibu Ida dulu deh, jadi ya sebagai Ketua Himpaudik Kota Banda Aceh. Dan kita berbicara tentang bagaimana sih cara orang tua mengenali lembaga pendidikan dan juga pengasuhan ramah anak. Nah, sebelum pertanyaan dari tema itu terjawab, Bu Ida, yang Bu Ida maksud dan Ibu Ida pahami yang sebenarnya lembaga pendidikan dan pengasuhan yang ramah anak itu seperti apa sih?
2: Baik, terima kasih Kak Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang semuanya. Rabbi Syrohli, Sadari Waya Sirli Amri, Wahlul Kudatami Lisa, Diyafal Kholi. Baik, menarik sekali ya Kak Khairan dengan isu-isu yang sekarang.
0: Betul.
2: Jadi, apa saja sih lembaga yang mencirikan ramah anak? Nah, lembaga yang mencirikan ramah anak ini adalah lembaga yang berpusat pada anak, pada kebutuhan anaknya. Orang tua harus jeli melihat hal tersebut. Apapun yang disuguhkan oleh lembaga itu benar-benar kebutuhan anak, baik itu secara lingkungan, kemudian tenaga pengasuh, ruangan belajar, tempat bermain, dan sebagainya. Itu lembaga yang mencirikan ramah anak.
0: Oke, okay. Terus bagaimana cara orang tua mengenali lembaga ramah anak itu?
2: Baik, orang tua ketika mencari lembaga untuk menitipkan atau menyekolahkan anaknya diharapkan kan lebih selektif. Sebenarnya orang tua boleh saja menanyakan kepada lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama sekali adalah legalitasnya. Nah, karena kalau sudah ada legalitas tentu saja pengawasan dan hal-hal yang dilakukan sudah berdasarkan verifikasi. Selain legalitas, kita ketahui bahwa banyak indikator yang mendukung tumbuh kembang anak.
0: Iya,
2: kan anak dititipkan itu selain legalitasnya kan ada pengasuhnya yang akan menjaga. Orang tua juga harus melihat satu anak itu diasuh, satu guru itu mengasuh berapa anak, rasio. Itu juga harus menjadi bahan pertimbangan orang tua. Tanyakan saja waktu mencari ini berapa pengasuhnya, kalaupun gurunya guru daycare ini berapa orang mengasuh anak, kan ada rasionya. Misalnya disebutkan sekian-sekian. Kemudian kualifikasi guru juga boleh ditanyakan. Di Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025 itu pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa untuk kualifikasi pengasuh. Kadang lembaga-lembaga yang maaf belum legal, mereka mengabaikan hal tersebut. Nah, di kualifikasi itu juga

0: disebutkan bahwa mereka jika tidak linier dengan jurusannya, mereka harus tersertifikasi oleh lembaga yang diakui pemerintah untuk pengasuhan. Untuk bagaimana ada diklat-diklat yang harus mereka ikuti supaya sertifikasi ini dapat begitu. Karena misalnya saja nih, di lembaga-lembaga ini kan kadang-kadang mereka bekerja bukan karena ingin, tapi mereka bekerja karena butuh. Apakah orang tua percaya nih anaknya diasuh oleh tenaga pengasuh yang seperti itu?
1: Baik, Bu Ida, tapi kalau menurut Bu Ida sendiri, dan satu guru itu harus mengasuh berapa orang anak sih dalam sehari?
0: Baik Kak Kairan, menarik sekali ya. Bukan izin Kak Kairan, sebenarnya bukan dalam sehari Kak. Itu kalau TPA, kelompok bermain, dan juga TK, rasionya berbeda-beda. Dulu kita kenal ada Permendikbud nomor 137, tapi sudah dicabut oleh pemerintah, digantikan dengan Permendikdasmen yang saya sebutkan tadi. Itu disebutkan kalau usia 6 bulan itu, kalau bayi 1:1 itu idealnya. Kalau bayi. Nah, kalau sudah 6 bulan ke 12, 1:2. Kalau 12 ke atas 1:3. 12 bulan ke 24 itu masih memungkinkan. Namun kita lihat kondisi anaknya. Kita ketahui bahwa ada anak yang inklusif. Tentu saja hal itu tidak dibenarkan, karena inklusif beda perhatian, beda kekhususan. Begitu Kak Kairan.
1: Berarti kalau bayi 1:1.
0: Iya, ya, idealnya seperti itu. 1:1. Karena kita melihat sendiri sebagai orang tua saja, kita repot ya kalau apalagi di sekolah yang anaknya tentu saja bukan satu.
1: Iya betul, dan umurnya juga bervariasi.
0: Benar.
1: Oke, kita ke Bu Hana. Bu Hana, dari sudut pandang psikolog ini ya, sebenarnya bagaimana sih dampak lingkungan sekolah terhadap perkembangan emosi dan juga karakter anak?
2: Baik, terima kasih. Ya, selamat ketemu lagi Kak Aira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar semua. Ya, tadi apa sih sebenarnya pengaruh daya pengaruh dari lingkungan terhadap perkembangan emosi? Sebetulnya bukan hanya perkembangan emosi, tapi setiap aspek perkembangan itu, baik fisik, kognitif, kemudian sosial emosional, itu kan tiga aspek perkembangan yang ada di dalam kehidupan manusia dari bayi sampai nanti lansia gitu ya. Nah, itu memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan, terutama untuk anak-anak yang usia dini, nah bagaimana lingkungan itu menciptakan rasa aman kepada si anak. Nah, rasa aman itulah yang akan menciptakan rasa kelekatan pada dari orang tua, dari pengasuh, baik itu orang tua ataupun mungkin caregivernya, pengasuhnya gitu ya, kepada si anak. Kenapa butuh sekali nih anak-anak dengan rasa aman itu gitu ya? Karena memang nanti ketika anak merasa aman, disitulah dia terbentuk rasa emosi-emosi yang positif itu. Ketika anak itu dia bebas untuk mengekspresikan emosinya, jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas di situ. Ketika dia marah, dia diterima oleh lingkungannya. Ketika dia sedih, dia diterima oleh lingkungannya. Apalagi ketika dia happy gitu ya. Jadi bukan hanya diterima pada saat dia lagi bahagia saja, tapi pada saat dia sedih juga dia diterima oleh lingkungannya. Nah, ketika dia merasa diterima oleh lingkungannya, disitulah terdengar rasa aman. Nah, rasa aman itulah yang akhirnya mengembangkan aspek-aspek lain. Akhirnya dia berani untuk mengeksplor. Nah, sedangkan anak-anak kan butuh ya, dalam proses belajar itu kan eksplorasi itu memang sangat penting, stimulasi itu sangat penting. Nah, disitulah ketika ada rasa aman, disitulah mereka berani untuk mengeksplor. Akhirnya tumbuhlah rasa percaya diri, rasa akhirnya kemandirian, gitu ya, rasa berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, sebaliknya ketika anak itu merasa tidak aman, gitu ya, merasa tidak aman, akhirnya dia merasa menjadi anak yang penakut, anak yang takut untuk mau bilang enggak aja, akhirnya enggak berani. Atau sebaliknya Kak, bahkan lebih agresif. Karena merasa tidak, bahwa merasa semua lingkungannya itu tidak aman untuk dia, akhirnya dia harus fight gitu. Kan orang itu pada saat ada tekanan itu kan ada dua pilihan, fight atau flight. mau diserang atau dia menghindar, ya, gitu betul, ya. Nah, jadi ketika lingkungannya tidak aman, akhirnya dia terbiasa untuk apa? Ini merupakan ancaman buat dia. Akhirnya dia langsung agresif. Nah, itu sebaliknya bisa juga seperti itu. Akhirnya itu berdampak pada kemampuan si anak itu untuk meregulasi emosi atau mengelola emosinya. Okay. Mungkin pertama dia bahkan tidak mengenal ini emosi saya lagi apa sih? Lagi ya, sedih kah? Lagi senang kah? Lagi marah kah? Karena setiap lagi sedih misalnya, kalau lingkungannya tidak aman, mungkin langsung nggak boleh nangis, kamu cengeng, misalnya gitu ya. Akhirnya dia merasa oh ya saya nggak boleh sedih, misalnya. Atau misalnya lagi marah gitu ya, lagi marah. Sebenarnya marah itu kan boleh ya kak ya, marah itu boleh, tapi marah yang seperti apa kan gitu ya? Yeah. Marah tuh kita langsung dilarang gitu anaknya, nggak boleh marah, kamu begini-gini. Nah akhirnya anak itu merasa bahwa kalau dia marah dia nggak boleh. Padahal marah itu harusnya bisa cuma nanti diarahkan seperti apa sih marahnya itu. Nah akhirnya itu akan berpengaruh kepada nanti kemampuan si anak untuk meregulasi emosinya, mengelola emosinya itu seperti apa.
1: Oke, gitu. Berarti pengaruh banget ya lingkungan untuk anak-anaknya.
2: Sangat berpengaruh. Makanya ketika orang tua, lingkungan itu bukan hanya orang tua sih sebetulnya, yeah, ya. Artinya lingkungan yang di dekat anak, baik itu mungkin kalau di rumahnya itu ada nenek, ada omnya, ada ya lingkungan berkeluarga besar itu juga berpengaruh. Nanti dia sudah mulai sekolah, yaitu lingkungan sekolahnya, temannya juga berpengaruh gitu. Cuma memang di fondasi utama itu adalah di lingkungan keluarganya. Nah, apalagi yang anak-anak apalagi orang tua yang mau tidak mau atau terpaksa harus menitipkan anaknya di penitipan misalnya, ya, artinya kan harus ada kolaborasi antara orang tua dengan lembaga pendidikannya. Bagaimana sama-sama memiliki pengasuhan yang kurang lebih sama lah gitu.
1: Okay. Terus Bu Hana, gimana sih caranya orang tua itu mengenali anaknya bahwa di tempat lembaga itu dia benar-benar aman, benar-benar nyaman?
2: Okay. Iya, sebenarnya kalau sederhananya sih, kalau saya bilang, kalau misalnya kita udah ngeliat anak kita merasa aman itu biasanya dia pulang sekolah itu dengan ceria. Oh, ya, habis itu banyak cerita nih, dia cerita tentang lingkungan sekolahnya, dia betul, cerita tentang kondisi teman-temannya, tentang gurunya, kemudian juga ketika dia dipisah, ketika misalnya orang tuanya antar, nggak banyak dramanya gitu ya. Jadi proses adaptasinya cepat gitu ya itu. Kemudian juga pola makannya, pola tidurnya juga stabil gitu. Kemudian tidak ada perubahan perilaku yang signifikan. Artinya yang biasanya dia ceria, tiba-tiba kok ini jadi pemurung sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang tadi yang terlihat seperti itu, artinya aman itu lembaganya. Tapi kalau terjadi ada perubahan-perubahan perilaku yang tidak semestinya, nah itu kita harus waspada sebagai orang tua sebetulnya. Apakah memang ada sesuatu di lembaga pendidikannya ini?
1: Oke. Tapi itu berlaku untuk anak-anak yang ekstrovert nggak sih? Bagaimana kalau anak-anak yang introvert?
2: Kalau yang introvert sebenarnya gini sih kak. Kalau introvert itu kan bukan berarti dia tidak bisa bercerita ya. Cuma biasanya bercerita itu ketika dia dapat tempat yang aman kan gitu ya, yang nyaman. Anak-anak introvert itu kalau misal lingkungannya, kalau misalnya hubungannya lekat dengan orang tuanya, dia pasti akan cerita juga. Ya, kita akan terlihat introvert bukan berarti dia tidak mau bercerita apa-apa, cuma dia memilih nih ke siapa yang saya harus cerita ya. Yeah. Tempat yang mana nih? Orang yang nyaman kah, yang aman kah, yang mana saya tempat bercerita kayak gitu. Nah, jadi dia tetap akan terlihat gitu. Nah, ini yang mungkin agak sulit adalah ketika bayi. Nah, yang bayi ini kan. Nah, bayi ini sebenarnya kalau bayi itu sebenarnya terlihat juga karena kan memang bayi itu memang secara komunikasi dia kan masih belum bisa verbal ya, artinya belum bisa ngomong, belum bisa cerita, dia bisanya nangis gitu ya. Cuman si bayi ini juga mengenali orang-orang yang di lingkungannya yang buat dia aman dan dia nyaman. Boleh deh coba misalnya kita coba gitu ya, kita ketemu bayi yang belum kenal, kita coba gendong gitu ya, pasti anak itu langsung nolak juga, nggak mau, dia nangis gitu ya. Tapi ketika udah ketemu, kemudian udah ketemu berapa kali dan dia tahu bahwa oh orang ini aman buat dia pasti akan mau. Nah, kita bisa lihat dari perubahan-perubahan bayi itu apakah jadi lebih rewel misalnya, ataukah memang anaknya itu pas kita jemput atau mungkin pas diambil oleh orang tuanya tetap ceria gitu ya, nggak banyak nangis dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi indikator sebetulnya.
1: Oke, baik. Terus saya juga penasaran nih Bu Hana, sikap orang tua ke anak-anak yang introvert itu seperti apa sih seharusnya?
2: Orang tua ya, iya. Introvert itu kan tadi saya bilang bahwa introvert itu bukan berarti dia tidak mau bercerita, cuma dia butuh waktu.
1: Iya, betul.
2: Butuh waktu untuk dia menceritakan, mengekspresikan apa yang dia rasakan. Jadi kalau untuk anak introvert biasanya ya jangan dipaksa untuk bercerita gitu ya. Jangan dipaksa, "Ayo deh, gimana deh?" gitu. Apalagi untuk orang-orang yang baru gitu ya. Betul. Anak introvert itu biasanya memang bukan dia tidak mau tampil. Dia bisa tampil. cuma butuh nanti dia ada butuh waktu yang dia harus sendiri. Nah, jadi ya udah berikanlah waktu dia mau sendiri. Misalnya dia sukanya main dulu, main Lego dulu gitu ya. Jadi anak-anak belum mau cerita, dia mau main Lego dulu, ya udah nggak apa-apa, biarkan aja dia dulu main dulu sendiri. Nanti pada situ. Nah, jadi prosesnya itu memang pendekatannya itu berbeda pastinya dengan anak yang extrovert, yang nggak perlu kita colek aja udah cerita gitu ya. Kalau ini kan harus, nah nanti bisa pelan-pelan orang tuanya sambil dia udah tenang, udah nyaman. Biasanya tuh kayak gitu-gitu pas pada saat mau tidur, cerita-cerita gimana sih tadi di sekolah misalnya, itu bisa. Jadi memang perlahan, dan kemudian ada berikan waktu mereka untuk memang bisa sendiri.
1: Oke,
2: gitu.
1: Berarti sebagai orang tua nggak perlu dipaksa anaknya.
2: Iya betul.
1: Dan harus kita tunggu juga kapan anaknya mau bercerita.
2: Iya.
1: Oke deh, kita ke Ibu Ida nih. Bu Ida, kenapa sih pentingnya bagi orang tua itu harus benar-benar selektif dalam memilih pendidikan untuk anak?
0: Iya. Kenapa selektif itu memang dibutuhkan? Karena usia dini itu kan usia yang menentukan kedepannya bagaimana anak-anak ini tumbuh dan kembangnya itu baik.
1: Iya.
0: Secara emosional, kemudian mempersiapkan mereka juga matang dan punya minat belajar tersendiri ke depan itu tanpa trauma, begitu. Karena lembaga yang yang dipilih oleh orang tua tanpa mengkaji terlebih dahulu, datang berkunjung menanyakan lebih jauh bagaimana sih pembelajarannya, kemudian pola pengasuhannya, tiba-tiba ujuk-ujuk memilih, itu nanti akan menyisakan hal yang seperti Bu Hana sampaikan, nauzubillah, ketemu dengan pengasuh yang tidak tersertifikasi dengan baik, kemudian kualifikasinya juga mungkin memang bukan kualifikasi pengasuh, direkrut oleh yayasan entah dari mana, begitu, dan itu rasanya tidak ada orang tua yang mau hal seperti itu. Kalau juga orang tua kurang selektif, sebenarnya bukan hanya kualifikasi pengasuhnya saja Kak Khairan. Orang tua juga disarankan kalau ingin menentukan lembaga mana untuk menitipkan anak-anak atau menyekolahkan anak-anak mereka, lihat juga lingkungan bermainnya, lingkungan kelasnya, mainan yang disediakan, meja, kemudian kursi, layak atau tidak untuk usia anak tersebut. Jadi itu juga ditanyakan. Kemudian sekarang kita lihat dulu di Banda Aceh ya khususnya, lembaga-lembaga ini mereka menutup diri tidak dengan media sosial. Itu juga penting. Orang tua juga kalau lembaga itu tidak punya media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat, itu juga harusnya menjadi bahan pertimbangan, karena untuk tahu media sosial itu menginterpretasikan diri nggak sih Bu Hana, begitu ya. Jadi apa yang mereka inikan di media sosial itu bisa menjadi referensi juga, karena untuk stay di situ lama kan orang tua nggak mungkin. Jadi sekolah-sekolah yang punya program kerja itu biasanya gurunya juga nggak bosan, anak-anak juga nggak bosan. Akan tetapi sekolah-sekolah yang hanya tidak jelas program kerjanya, kalau ada izin sudah pasti ada program kerja. Itu Kak Heran, itu menjadi semacam dibolt sama orang tua. Karena dinas pendidikan kita melalui DPMPTSP tidak mungkin memberikan izin tanpa sekolah itu punya SOP dan program kerja. Itu. Nah, kalau tidak ada program kerja, anak-anak hanya datang nih, diantarkan oleh orang tua, datang, duduk, tidur, diam. Anak-anaknya bosan, gurunya juga bosan. Mungkin disitulah terjadi bosan nih, nggak tahu mau ngapain, mereka nggak terarah begitu. Tapi kalau anak-anak yang diantarkan, orang tua juga bisa mengakses program kerja lembaga. Misalnya anak kita itu jam berapa ada pendidikan makannya, jam berapa ada pendidikan toilet trainingnya, jam berapa ada pembiasaan karakter. Itu guru juga kreatif, inovatif, mereka sibuk sendiri, dan itu sudah ada sudah ada jam-jamnya. Jadi nanti ada jam-jam yang tidak anak-anak tidak beraktivitas, kan anak-anak kebutuhan tidur kan berbeda-beda sesuai dengan usia.
1: Iya betul.
0: Ada kebutuhan tidur, mereka tidur, guru juga bisa melakukan hal yang lain. Bisa saya pastikan begini Kak Heran, kalau tidak ada kalender yang jelas pasti guru nggak tahu mengapain dan anak-anak kita juga nggak terlayani dengan baik begitu.
1: Oke, berarti sebagai orang tua juga harus cross check kembali ya mengenai lembaga tempat penitipan untuk anaknya juga.
0: Benar.
1: Iya, jangan sampai termakan hoax, apalagi di sosial media banyak banget tuh hoax-hoax yang mengenai pendidikan.
0: Ya, benar.
1: Iya. Oke, dan Bu Ida, sebenarnya apa sih ciri-ciri suatu lembaga PAUD itu yang memang sudah menerapkan prinsip ramah anak?
0: Ciri-ciri lembaga yang sudah menerapkan prinsip ramah anak, yang pertama adalah kebutuhan itu berpusat kepada anak, itu mutlak.
1: Okay.
0: Semua kebutuhan yang disediakan dalam lembaga itu adalah kebutuhan yang memang pusatnya kepada anak. Kemudian tidak adanya gangguan-gangguan yang berarti untuk anak, lantai yang tidak licin, mainan-mainan yang tidak tajam, kemudian kabel-kabel listrik di ruangan kelas ataupun yang di dapur, di ruang makan itu juga instalasinya itu tertutup dengan baik, begitu. Betul. Itu juga menjadi salah satu ciri-cirinya. Kemudian juga ada perlindungan anak yang diketahui oleh guru dan juga pemilik lembaga serta orang tua yang mereka paham nih perlindungan anaknya seperti apa. Misalnya saja kalau terjadi kesalahan, tidak ada hukuman tidak ada kekerasan verbal maupun fisik. Salah satunya misalnya orang tua saat berkunjung kan bisa melihat komunikasi ketika menanyakan tentang lembaga, bagaimana bunda guru ini menjelaskan, bagaimana adminnya menjelaskan, bagaimana kepala sekolahnya menjelaskan. Nah, sekolah yang legal ya, biasanya yang tidak menutup diri itu biasanya mereka membebaskan orang tua untuk masuk begitu, melihat-lihat dulu. Kan di situ orang tua bisa melihat lingkungannya, kemudian mainannya, terus kebersihan kamar mandinya, dapurnya, itu bisa diakses sama orang tua dan tidak ditutup-tutupi itu oleh lembaga tersebut. Itu
1: berarti kalau di Banda Aceh sudah banyak juga lembaga yang sudah terlegalitas untuk pendidikan anak-anak usia dini.
0: Kalau kita bicara PAUD itu luas ya Kak Heran ya. Karena kalau kita bicara PAUD itu kan dari usia 1 sampai dengan 6 tahun. Artinya ada dari TPA, KB, SPS dan juga TK. Nah, yang legalitas itu rata-rata kalau TPA, KB, SPS itu kemarin yang legal kan yang diumumkan di media sosial ada 6.
1: Betul.
0: 6 yang sudah legal nih. Tapi kalau untuk layanan kelompok bermain, TK itu banyak yang sudah legal.
1: Oke, baik. Coba kita buka kesempatan dulu ya untuk pendengar kita yang mau bergabung, yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar terkait dengan dialog ini. Bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak, bisa melalui line telepon kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, sambil kita menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjut dulu obrolan. Oke, okay, ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Salam, dengan Bu Maria di Tasik.
1: Oke, okay, Bu Maria di Tasik. Mau bertanya ke siapa ini? Ke Bu Hana, ke Bu Ida?
3: Dua-dua juga boleh.
1: Oh, dua-dua. Oke.
3: Satu bertanya, dua yang jawab.
1: Baik, silakan Bu.
3: Buka radio, Vera. Ya. Okay. Ini tanya langsung, Bu ya. Ini kan dalam keluarga kita, misalnya kita punya anak laki, anak perempuan. Kebanyakan kita lihat yang anak laki itu dekat sekali sama umumnya, tapi yang anak perempuan itu dekat sekali sama bapaknya itu. Dari dulu banyak saya perhatikan seperti itu. Masuk anak saya, kalau makan tidak mau makan yang perempuan itu, tidak mau makan sama mamanya, harus bapaknya gitu. Kenapa seperti itu silang? Bukannya cuma mohon penjelasan ya. Pada umumnya seperti itu, biar ibu-ibu menjelaskan, dengar semua. Mengapa anak laki dekat sama ibunya, anak yang perempuan dengan bapaknya gitu. Dalam keluarga memang itu memang harmonis, Bu. Tapi mengapa seperti itu?
1: Iya.
3: Maknya yang cuma-cuma menyusuin, tapi tidak mau kalau bukan bapaknya gitu.
1: Oke, kayaknya ya. Ini lebih ke psikolog ya.
3: Makasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri kesempatan untuk Bu Hana, silakan.
2: Oke, baik. Tadi dengan Ibu?
1: Bucut Maria.
2: Bucut Maria, ya. Salam kenal Bucut Maria. Ya, tadi pertanyaannya menarik ya. Kenapa anak perempuan lebih dekat sama bapaknya, ya, anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya, uh-huh, gitu ya. Kalau saya malah bilang bersyukur, Bu, gitu. Ya, bersyukur bahwa ternyata memang ini berarti bisa di, mungkin secara sekilas saya bisa lihat bahwa memang pengasuhan yang dilakukan oleh bapak dan ibunya itu sama-sama, artinya sama-sama berperan. Artinya tidak mentang-mentang tadi ibunya melahirkan, ibunya menyusui, jadi ibunya semua yang harus mengasuh. Kan ya, sekarang ada yang kayak gitu ya, ya Kak, ya. Betul. Pokoknya bapaknya kerjanya di luar aja. Bapaknya tugasnya cuman cari uang di luar, habis itu pengasuhan itu tugas ibu. Tapi kalau saya lihat tadi sepertinya anak-anak Bucut Maria sudah mendapatkan pengasuhan yang seimbang antara bapak dan ibunya, gitu. Bahkan sebetulnya gitu ya, pengasuhan itu memang harusnya dilakukan oleh keduanya itu, tanggung jawabnya kedua. Dan kedekatan antara anak perempuan dan anak laki-laki itu sebetulnya memang harusnya sama-sama dekat. Jadi bahkan ada gini, waktu usia bayi dan balita itu memang keduanya itu harus berperan. Artinya ayah ibu itu harus berperan. Kemudian pada saat dia usia SD, itu perempuan itu sebaiknya, anak perempuan sebaiknya memang lebih dekat ke apa namanya, ke ibunya, gitu. Karena kenapa? Karena sosok apa ya, femininnya itu akan dapat dari ibunya, gitu ya. Nanti pada saat dia sudah remaja, dia sudah bisa dekat dengan ayahnya. Supaya apa? Supaya dia tidak mencari sosok laki-laki lain nih, gitu. Di luar, ya? Artinya dia sudah istilah anak sekarang tuh tangki cintanya tuh udah full, gitu. Dari laki-laki, dari sosok bapaknya, akhirnya dia tidak mencari lagi lain lagi nih. Dari akhirnya nggak yang sekarang dikit-dikit kena bucin sama laki-laki aja udah apa namanya, udah tergoda gitu ya, itu yang perempuan, atau sebaliknya. Karena apa? Karena dia sudah dapatkan itu di keluarganya lah, gitu. Jadi laki-laki yang bapaknya itu sudah full memberikan cintanya kepada si anaknya yang perempuan. Begitu juga si ibunya juga sudah full memberikan cintanya kepada laki-laki. Dan juga perlu diketahui bahwa setiap kita gitu ya, manusia itu kan ada perlu dua hal, ada sosok, ada perlu femininnya di situ, ada perlu ketegasannya di situ. Nah, femininnya itu kan dapatnya dari perempuan, dari ibu. Sosok kelembutannya, sosok bagaimana mengasuh, mengasihi, itu kan dapatnya dari ibu. Kemudian sosok ketegasan itu dapatnya dari laki-laki. Makanya anak perempuan juga butuh sekali peran ayahnya. Karena apa? Karena tadi mereka juga butuh tegas loh, gitu. Dalam kehidupannya mereka butuh tegas, gitu ya. Jadi jangan yang tiba-tiba tadi dicolek sedikit langsung mau, gitu ya, nggak ada tegas sama sekali. Nah, itu yang nggak boleh, gitu. Jadi butuh ketegasan. Nah, ketegasan itu didapat dari siapa? Dari sosok laki-laki. Siapa? Ayahnya. Kalau misalnya ayahnya tidak ada, gitu ya, misalnya meninggalkah atau apa, ada mungkin jauh. Nah, itu bisa digantikan oleh sosok laki-laki lain. Bukan berarti cari bapak lain, gitu ya, bukan. Cuman maksudnya apakah pamannya, apakah abangnya, gitu. Artinya adalah sosok laki-laki lain. Jadi karena sosok yang tadi maskulinnya, ketegasannya itu dapat. Begitu juga sebaliknya, laki-laki itu juga butuh yang namanya kelembutan. Kelembutan, kemudian feminin itu juga perlu. Karena kenapa? Karena pada saat nanti dia sudah berkeluarga, disitulah dia merasakan bisa empati terhadap istrinya, terhadap perempuan. Bagaimana sih ternyata dia harus mengasuh, mengasihi si perempuan itu. Nah, itu kan dia dapat dari ibunya. Makanya sebetulnya tadi kalau Bu Jut Maria menggambarkan kondisi anak-anak, ya bersyukur sih, Bu, menurut saya. Ya, alhamdulillah, saya pun senang gitu dengarnya ya. Ternyata peran keduanya itu sama-sama gitu ya, sama-sama kepada pengasuhan kedua anaknya. Oke, mungkin itu jawabannya, Kak Hera.
1: Artinya berarti lingkungan keluarga Bu Jut Maria itu sehat ya.
2: Iya, insyaallah ya. Terus dipertahankan, Bu.
1: Ya, oke. Coba kita buka lagi kesempatan pendengar untuk Anda barangkali yang masih ingin bergabung bersama kami, bisa melalui WhatsApp dan juga telepon di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Dan kita lanjutkan ke Bu Ida lagi nih. Bu Ida, seharusnya bagaimana sih standar keamanan dan juga kenyamanan lingkungan belajar yang ideal bagi anak-anak?
4: Baik, Kak Kairan, kalau standar keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak, contohnya saja, yang pertama sekali itu tidak ada penghukuman ketika anak-anak melakukan kesalahan.
1: Itu minimal banget.
4: Enggak, banyak nih standarnya. Oh, okay. Tidak ada penghukuman dalam artian kata penghukuman membelalakan mata misalnya. Dari mana orang tua tahu di situ pengasuhnya membelalakan mata atau tidak? Kan begitu lagi pertanyaannya. Kan orang tua tidak mengakses itu 24/7.
1: Iya, betul.
4: Kan enggak semua lembaga juga menyediakan CCTV yang device-nya langsung ke handphone-nya orang tua. Ya itu tadi, ketika pengasuhnya sudah standar, insya Allah hal-hal tersebut nggak minim ya, dapat diminimalisir begitu. Nah yang kedua, selain tidak ada hukuman yang berbentuk kekerasan fisik ataupun verbal, aman secara lingkungan. Aman secara lingkungan. Tadi Bu Hana sempat di awal menyampaikan bahwa anak-anak bebas mengekspresikan rasanya.
1: Iya.
4: Begitu. Kalau bayi kita bicara bayi usia 1 sampai 3 tahun itu kan masih lagi senang-senangnya dipeluk. Kalau mereka mengekspresikan, benar begitu ya Bu Hana, ini ranahnya psikolog nih. Jadi ketika pengasuh di situ tidak ketika anaknya menangis dibiarkan saja, padahal seusia bayi itu butuhnya pelukan, gitu, tidak memberikan hal tersebut, nah itu juga menjadi salah satu indikator tidak nyaman bagi anak-anak. Yang lainnya, ya itu tadi Kak Heran, adanya meja atau kursi yang sudutnya ini tidak tajam, terus mainan-mainan APE indoor maupun outdoornya juga ramah bagi anak, begitu.
1: Oke, baik. Berarti kalau misalnya yang viral di sosial media itu belum ada standar kenyamanan dan keamanan juga bagi anak usia dini.
4: Kita tidak tahu ya, Kak Heran, karena kita tidak bisa mengakses lembaga tersebut.
1: Okay.
4: Hanya saja kalau kita bilang standar keamanan itu adalah CCTV, kemarin kita kan ketahuannya dari CCTV.
1: Iya, betul.
4: Nah, kembali lagi ya, kalau kita sampaikan bahwa guru itu memang antara orang tua dan guru, antara orang tua dan lembaga ini kan partner, saling nih. Kalau kita bilang, kalau partner ini partner dalam tumbuh kembang dan menitipkan nyawanya anak-anak, begitu. Kalau sudah saling, kalau kita bilang, kalau saling itu, yang namanya saling itu bagaimana? Pola asuh di rumah dan juga pola asuh di sekolah itu kan sama. Ketika itu tidak sama, pasti ada hal-hal, dan lembaga juga menghadapi hal-hal yang mungkin, kan ini kan kita bicara orang tua nih ya, kadang-kadang lembaga sudah punya standar nih, standar pengasuhan yang misalnya kalau minum itu anak-anak harus duduk dulu, sementara di rumah itu diabaikan.
1: Iya, betul.
4: Begitu. Nah kalau di sekolah misalnya kalau mau apa-apa itu pakai kata tolong, begitu, ini nanti ucapkan terima kasih, mungkin di rumah diabaikan. Nah ketika saling, kalau di rumah, kalau kita hanya memberatkannya ke lembaga, di rumah itu tidak dilakukan oleh orang tua, itu juga sebenarnya tidak aman, Kak Heran. Kan standar aman itu kan bukan hanya di lembaga, tapi kita berbicara hari ini lembaga ya. Nah itu.
1: Oke, baik. Berarti kalau partner antara orang tua dan juga guru harusnya ada komunikasi dong.
4: Iya. Iya. Nah betul. Itu juga salah satu lembaga yang tadi apa, izin Kak Heran tadi, yang aman ya, yang aman dan nyaman bagi anak. Nah salah satunya juga itu, lembaga itu tidak menutup komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Artinya ada laporan perkembangan anak, terus ada grup, kalau sekarang kan sangat mudah sekali untuk melakukan komunikasi, ada grup WhatsApp yang itu bisa menjadi penghubung juga antara orang tua dan guru di sekolah.
1: Oke, baik, coba kita ke psikolognya ya, gimana sih komunikasi yang harus dibangun antara orang tua dan juga guru?
2: Ya, artinya tadi sudah dijelaskan secara jelas juga oleh Bu Yanti bahwa memang yang paling perlu itu kan keterbukaan ya, keterbukaan di antara masing-masing pihak, artinya dari pihak sekolah pun atau juga dari pihak orang tuanya. Karena dengan komunikasi yang baik juga akan akhirnya menguatkan kolaborasi itu. Jadi akhirnya memperkuat, meningkatkan perkembangan anak. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Artinya tadi ada keterbukaan bahwa si orang tua secara bebas bisa mengutarakan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin harapkan atau yang ingin dia ya harapkan dari lembaga pendidikan itu. Kemudian juga bisa mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan si anak, atau mungkin kondisi-kondisi anak di rumah, karena kan si guru ini di lembaga pendidikan tidak tahu bagaimana kondisi anaknya di rumah misalnya. Ya, nah begitu juga sebaliknya, si di lembaga pendidikan juga guru juga dengan secara terbuka, secara transparan juga mengkomunikasikan gitu ya, membicarakan apa sih kondisi lingkung, apa situasi-situasi yang terjadi pada anak. Misalnya contoh yang paling sederhana, anak misalnya jatuh gitu ya. Nah itu harusnya sudah menjadi tanggung jawab dari lembaga pendidikan itu untuk memberitahukan kepada si orang tua bahwa memang tadi anaknya jatuh gitu. Kadang-kadang kan ada mungkin yang mungkin lembaga pendidikan takut akhirnya disembunyikan kan gitu ya. Betul. Nah itu sebetulnya adalah itu malah akhirnya membuat komunikasi nggak jadi lancar gitu. Padahal dengan dia terbuka, dengan terbuka lembaga pendidikan terbuka itu kan akhirnya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya gitu ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan ada media-media yang mungkin mudah diakses, yang bisa diakses oleh orang tua. Apakah tadi dengan melalui WhatsApp ataukah mungkin bisa dihubungi gitu ya. Kemudian ya sekolah sekarang sudah ada CCTV gitu kan. Ya walaupun mungkin CCTV tidak menjadi apa ya namanya, tidak menjadi akhirnya patokan juga gitu. Cuman akhirnya gara-gara CCTV akhirnya terlihat tuh kemarin kasusnya. Mungkin kalau nggak ada CCTV nggak akan tahu sampai sekarang. Iya. Itu akhirnya saya bilang ini kayaknya saya pun akhirnya jadi ini kayaknya mahasiswa pun harus saya masukin CCTV juga di ruangan kelas. Karena memang itu yang paling memudahkan dan itu yang bisa menjadi bukti. Gitu. Kalau sekarang kalau kita berbicara kerana hukum mau tidak mau kan ada bukti. Dan itu adalah bukti gitu. Jadi karena ada CCTV itulah akhirnya terbongkar semua gitu. Kalau mungkin kalau tidak ada CCTV kita enggak tahu kan gitu. Itu akhirnya komunikasi, walaupun akhirnya tadi yang penting itu adalah keterbukaan dari guru dengan lembaga pendidikan dengan orang tuanya. Kemudian SOP-nya orang SOP atau aturan-aturan yang ada di lembaga pendidikan itu orang tua harusnya tahu gitu ya. Kemudian juga orang tua juga harus paham. Orang juga harus paham bahwa memang kondisi guru ini kan juga tidak mudah juga nih gitu ya. Artinya dengan honor yang tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian harus mengurusi dengan anak yang dengan beragam karakter gitu ya. Artinya harus ada saling pengertian lah. Harus pengertian bahwa memang dari orang tua juga paham dengan kondisinya si guru dan lembaga pendidikan juga paham bagaimana keinginan kebutuhan dari si orang tua gitu.
1: Harus balance ya.
2: Iya betul.
1: Bu Ida dan Bu Hana, kita jeda dulu sejenak dari topik pembicaraan kita di siang hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema kita bagaimana orang tua mengendali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak.
5: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
7: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya.
6: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
7: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
6: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
8: Papa, main yuk.
9: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
8: Oh, dia main HP-nya.
10: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
11: Pro 1 RRI Banda Aceh.
12: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog RRI Perempuan dan Anak dengan tema kita, bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak. Juga masih bersama dengan dua narasumber saya, ada Ibu Ida Yanti yang merupakan Ketua Himpau di Kota Banda Aceh, dan juga Ibu Hana Amalia, Master Psikologi, Psikolog, dan juga merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh, sekaligus juga Psikolog Puspaka Kota Banda Aceh. Oke, menjelang sesi terakhir mungkin di siang hari ini ya, sebagai penutup juga ini Bu Ida dulu deh, sebenarnya gimana sih peran dari Himpaudi dalam melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap lembaga PAUD di Banda Aceh?
4: Baik Kak Khairan, mungkin juga masyarakat belum tahu ya apa sih Himpaudi gitu ya. Himpaudi adalah wadah yang mewadahi pendidik PAUD, TPA, KB dan SPS. Nah, ini adalah organisasi non profit, organisasi profesi guru begitu. Kami Himpaudi sendiri sudah salah satu yang peran kami adalah melakukan pendampingan. Pendampingan bagi lembaga-lembaga dalam hal peningkatan kompetensi guru, kemudian mewadahi juga pengembangan minat bakat guru serta anak. Jadi kami aktif itu Kak Heran melakukan kegiatan-kegiatan itu boleh diikuti oleh guru-guru PAUD yang ada di Kota Banda Aceh. Kami juga sering menyelenggarakan workshop, seminar, diklat. Nah, kabar baiknya Himpaudi Kota Banda Aceh merupakan salah satu LPD resmi di bawah Kemendikdasmen yang bersertifikat Kemendikdasmen. Jadi kita juga, makanya tadi saya sampaikan di awal, apabila kita di lapangan masih ada guru-guru yang tidak linier, yang tidak linier dengan mungkin mereka jurusannya hukum nih, sarjana hukum, tapi karena sesuatu dan lain hal menjadi guru. Ini kan sesuatu ketimpangan yang sangat ini ya, yang sangat timpang sekali. Artinya mereka tidak memiliki pembekalan ketika kuliah itu, ilmu-ilmu ya psikologi anak lah atau dan sebagainya, bagaimana mengasuh, pola komunikasi efektif antara guru dengan antara orang dewasa dengan anak itu bagaimana. Nah, itu menjadi tugas kami. Kami menyelenggarakan namanya diklat berjenjang, itu setara dengan jika mereka kuliah S1 ada beberapa mata kuliah yang sudah diakui di kampus, begitu di universitas-universitas, kemampuan-kemampuan basic, apa ilmu-ilmu basic untuk pengasuhan, begitu Kak Khairan.
1: Oke, baik, ke Bu Hana, mungkin Bu Hana apa yang ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita, apalagi pesan untuk orang tua di Banda Aceh khususnya ya, agar lebih bijak dan juga teliti dalam memilih lembaga pendidikan dan juga pengasuhan anak.
2: Oke, mungkin untuk seluruh orang tua yang ada di Banda Aceh, jadi ketika memilih pendidikan untuk anak, terutama untuk anak usia dini, jadi tidak harus melihat bukan hanya sekedar dari fasilitas dan juga kemampuan akademiknya gitu ya, tapi juga harus melihat bagaimana lingkungan pendidikan itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu ya kepada anak, sehingga anak merasa dicintai juga gitu, kemudian bisa menjadi partner gitu ya, partner terbaiknya orang tua gitu ya, dalam dalam meningkatkan perkembangan anak, sehingga anak itu tumbuh tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental dan emosional.
1: Oke, gitu. Baik, terima kasih untuk dua orang narasumber saya di siang hari ini, ada Ibu Ida dan juga Bu Hana. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk orang tua, apalagi untuk calon orang tua nanti. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini, dan yang belum sempat Anda ikuti nanti boleh Anda nonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan Bu Ida, Bu Hana.
2: Iya, Kak Hera. Sampai ketemu lagi.
1: Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, tentunya menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sesaat lagi juga kami akan ajak Anda untuk kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Dan kita akan bergabung dengan RRI Program 3. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini. Kepadanya sungguh-sungguh cinta
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: 19 kali kita tembak,
3: atrapalhei 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 gol.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Criamos muito e não fomos efetivos.
2: Kita banyak, kita berjuang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Itu yang terjadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Oke, kita punya kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia Desak Madi Rita Kusuma Dewi menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, tentunya Anda masih mendengarkan suara saya Khaira yang terus mengudara hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya memang ini di siang hari ini mungkin sebagian dari kita juga udah ada yang istirahat dari pekerjaannya, ada juga yang sedang bekerja, ada juga yang sedang duduk santai sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan cemilan di siang hari ini ya. Karena kalau di pertengahan siang hari ini biasanya cacing-cacing itu memang sudah ada alarmnya ya kan. Oke, mungkin juga pendengar ada dari kita yang masih tidur di rumah ya kan, sedang menikmati mimpi-mimpi indahnya yang mudah-mudahan segera terwujud deh mimpi itu ya. Dan kemudian ada juga sebagian dari kita ada yang rebahan juga di rumah, lagi scroll TikTok atau bahkan disibukkan dengan pekerjaan rumahnya, ngepel, bersihin rumah, kemudian nyuci baju, nyuci piring, memasak, dan segalanya deh ya. Oke, walaupun pekerjaan Anda memang cukup padat di siang hari ini atau yang lagi santai juga di siang hari ini, tetap saya suguhkan untuk Anda pendengar informasi dalam Banda Aceh siang ini, di mana Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada minggu nanti di tanggal 17 Mei 2026, dan rencananya kegiatan itu akan berlangsung di Auditorium Haji M. Rasjidi Kemenag. Nah, pendengar, sidang isbat ini menjadi forum resmi ya untuk pemerintah dalam penentuan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur. Kemudian juga terkait dengan sidang isbat ini, pendengar, pemerintah nanti akan mengintegrasikan dua metode utama, yaitu hisab atau perhitungan astronomi dan juga rukyah atau pengamatan langsung hilal. Jadi dicatat tanggalnya dan juga harinya, yaitu di hari Minggu di tanggal 17 Mei 2026. Dan berdasarkan data awal, pendengar, posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1447 Hijriah secara hisab dikabarkan telah memenuhi kriteria visibilitas hilal mabits, dan kemudian Ini adalah kesepakatan antar Menteri Agama Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Oke, demikian untuk informasi di siang hari ini, pendengar, dan selengkapnya serta informasi lainnya bisa Anda kunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Ya, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Atuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayo atuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di siang hari ini, pendengar, kembali saya suguhkan untuk Anda informasi yang terupdate. Mungkin lagi bagi Anda yang lagi jajan-jajannya atau yang lagi beli menu makan siang di siang hari ini, ya kan, jangan lupa juga untuk mengetahui sedikit informasi mengenai rupiah di hari ini, ya, apakah naik atau malah turun. Oke, padahal nilai tukar rupiah turun terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan di edisi hari ini. Dan menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,12% ke posisi 17.403 rupiah per dolar Amerika Serikat tadi pagi, ya, pada pukul 9:13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pada penutupan beberapa hari yang lalu, tepatnya di 8 Mei 2026, rupiah sudah melemah ke posisi 17.382 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan mata uang Indonesia itu juga masih belum lepas dari tekanan dolar Amerika Serikat yang saat ini dinilainya berada pada level 98. Kemudian pendengar, selain itu juga tentunya BI juga melaporkan cadangan devisa pada April 2026 tercatat senilai 146,2 miliar US dollar, dan ini berarti turun dibandingkan posisi Maret 2026 yang sebesar 148,2 miliar US dollar. Nah, untuk itu juga mengenai stabilisasi nilai tukar rupiah, pendengar, cadangan devisa juga digunakan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Mungkin untuk Anda yang pingin banget baca informasi ini, pendengar, seperti biasa Anda bisa mengunjungi website resmi kami rri.co.id. Dan di siang hari ini, pendengar, tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh terus menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda dan juga jam istirahat Anda. Darinya Geisha dengan judul Cinta Itu Kamu. Selamat mendengarkan.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
4: Satu turnamen, tiga negara, dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini,

0: Waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat. Terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Dan di siang hari ini coba kita update kembali informasi cuaca untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Pendengar, di siang hari ini diperkirakan memang cuaca di Banda Aceh ini didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan ya, dengan suhunya sekitar 30 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya pun di siang hari ini cukup tinggi pendengar, yaitu 65 hingga 90%. Untuk potensi hujan ringan juga pada siang menuju sore di beberapa kawasan, terutama di wilayah pinggiran dan juga Aceh Besar. Nah, BMKG juga mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat pendengar yang dapat muncul secara lokal pada sore hingga malam hari akibat pemanasan siang hari. Nah, untuk wilayah pesisir seperti Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya masih perlu waspada perubahan cuaca mendadak serta angin kencang singkat. Mungkin untuk Anda juga pendengar yang nanti siang menjelang sore atau bahkan sore ke malam nanti yang masih ada aktivitas di luar ya, tetap sebaiknya siapkan payung ataupun jas hujan. Dan untuk informasi selengkapnya mengenai cuaca pendengar, Anda bisa kunjungi laman resmi bmkg.go.id ya. Oke, di siang hari ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur, tentunya nanti kami akan menghadirkan dan kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu yang bernuansa islami. Namun sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu dari Nyakia Indrawari dengan judul Rinduku. Selamat mendengarkan.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Sari berita, pendengar Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebutkan sekitar 70% sapi kurban yang dipasarkan di Sabang berasal dari Banda Aceh. Berita lainnya, Bupati Aceh Barat memastikan kondisi huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebutkan sekitar 70% sapi kurban yang dipasarkan di Sabang berasal dari Banda Aceh. Pasokan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Megang dan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Tia Novritaria.
2: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebut sekitar 70% kebutuhan sapi untuk Megang dan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi akibat populasi ternak lokal di Sabang yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Mauli Dasari mengatakan persediaan ternak di Sabang saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi Megang dan Idul Adha. Total sapi yang tersedia mencapai 199 ekor untuk kurban dan 105 ekor sapi pemotongan untuk Megang.
3: Sapi jantan siap untuk dipotong sekitar 80 ekor, terus yang sapi betina yang tidak produktif ada sekitar 23 ekor, jadi persediaannya itu 105 ekor untuk sapi pemotongan Idul Adha. Untuk kurban, persediaannya sapi sebanyak 199 ekor dan kambing 341 ekor. 70% dari luar kota Sabang.
2: Menurutnya, penurunan populasi ternak lokal dipengaruhi keterbatasan pakan ternak saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan jumlah ternak sehingga pasokan dari luar daerah masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, peternak sapi asal Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya Sabang Nasir mengaku permintaan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dirinya menyiapkan 9 ekor sapi jantan dan seluruhnya telah dipesan warga untuk kebutuhan kurban.
4: Gampang ada 9 ekor lebih dan kurang. Jantan semua itu memang sudah untuk stok kurban.
5: Apakah ada diperiksa kesehatan ya Bang?
4: Alhamdulillah dari kemarin ada. Alhamdulillah aman. Tahun ini alhamdulillah mungkin ada dengan cuaca hujan pun bagus ya kan. Sama untuk pakan alhamdulillah Bang mencukupi lah. Kita ada yang 18 sampai sekitar 20 lah lebih dan kurangnya. Yang udah bahan setahun ini dah yang punya orang semua nih. Gue minta orang semua. Ini dari memang asli dari Sabang.
2: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menghimbau masyarakat yang ingin membeli hewan untuk Megang maupun kurban agar memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aktif serta tidak menunjukkan gejala penyakit. Pembeli juga disarankan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari penjual agar keamanan ternak tetap terjamin sebelum dikonsumsi atau dikurbankan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Kepastian itu disampaikan usai meninjau langsung sejumlah lokasi huntara di Kecamatan Pantai Cermin, tepatnya di Desa Lawit dan Desa Jamba.
7: Saya mengecek huntara tadi ya, pada kendala masalah, misalnya ada anak bocor, mereka harus nyaman. Sejauh ini aman Pak, aman dan bocor-bocor. Dan kemarin mereka kan dapur tidak ditanggung kan, ya. Mereka bikin sendiri, saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada, ini saya seperintah sudah diantar, seng babi semua.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya guna mendukung kehidupan masyarakat selama berada di Huntara. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, kondisi fisik Huntara juga terus dipantau pemerintah daerah, termasuk memastikan tidak ada kerusakan seperti atap bocor yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut membantu perbaikan fasilitas tambahan seperti dapur yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga. Bantuan berupa seng baru juga telah didistribusikan untuk mendukung perbaikan fasilitas tersebut. Terkait bantuan rehabilitasi rumah, Bupati Tarmizi menjelaskan dana bantuan dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun penggunanya tetap didampingi pemerintah kabupaten agar tepat sasaran. Reporter RRI Melabu Irhamsa melaporkan.
1: Pedagang menghadapi potensi bencana banjir dan kebakaran lahan yang kerap terjadi secara musiman, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah Luxmawe menekankan pentingnya aspek komunikasi dan sosialisasi sebagai pondasi utama mitigasi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
8: Wilayah kota Luxmawe secara topografi memiliki titik yang lebih rendah dari permukaan laut, diperparah dengan kondisi drainase yang belum maksimal. Hal ini menjadikan Luxmawe sebagai daerah langganan genangan air hingga banjir saat musim penghujan tiba. Ketua RAPI Wilayah Luxmawe, Subhan, menyatakan bahwa langkah awal yang paling mendesak dalam mitigasi adalah menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan saat bencana melanda.
9: Kami sebagai organisasi relawan, khususnya di bagian komunikasi, yang saya lihat pertama sekali, kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa ada potensi bencana yang mungkin terjadi. Sehingga masyarakat itu punya kesiapsiagaan, dia tidak muncul kepanikan. Maksudnya begini, pemerintah dalam hal ini mungkin dinas yang berkaitan, saya kira lebih kepada sosialisasi, karena kan setiap kecamatan ini ada potensi bencana yang berbeda-beda. Jadi ada sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat terhadap kemungkinan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka masing-masing.
8: Subhan juga menambahkan bahwa pengalaman dari musibah banjir pada November tahun lalu memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan sektor vital seperti pasokan listrik dan ketersediaan bahan pokok yang seringkali terdampak signifikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar masyarakat mampu memetakan resiko di lingkungan terkecil mereka masing-masing guna meminimalisir dampak kerugian material maupun korban jiwa. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir, anak muda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Selengkapnya dilaporkan Albera Maulana.
10: Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan pola makan sehat. Aktivitas fisik juga menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seorang anak muda di Kota Luxmawe, Muhammad Akbar, mengatakan salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga secara rutin. Cukup luangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk berolahraga, baik itu dengan bermain sepak bola, jogging, ataupun berlatih gym. Kegiatan ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga, tetapi juga membantu mencegah berbagai penyakit. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan lebih kuat, tidak mudah lemas, dan daya tahan tubuh pun meningkat.
11: Kita harus jaga kesehatan tubuh, olahraga kita jangan lupa, minimal 1 jam lah sehari untuk olahraga. Itu kan bisa seperti sepak bola, jogging, atau nge-gym. Kan itu juga termasuk untuk kesehatan tubuh kita, biar badan kita jangan terlalu lemas, jangan banyak penyakit lah, itu bisa kita bilang. Jadi kita olahraga supaya badan kita sehat.
10: Muhammad Akbar juga menyarankan kepada anak muda, jangan malas untuk bergerak, jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat agar tubuh tetap bugar dan jauh dari penyakit. Tubuh yang sehat akan membuat lebih produktif dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Hal itu bisa dimulai 1 jam olahraga untuk hidup yang lebih sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Ya, gimana untuk suasana siang Anda pendengar Pro 1 secara umum, khususnya warga Aceh dan juga kota Banda Aceh, Aceh Besar. Apakah siang hari ini cuaca hangat selalu menyambut Anda atau cuaca hujan yang menyambut Anda? Oke, pendengar untuk siang hari ini, dan ini juga kita sudah kembali beraktivitas lagi maksudnya ya. Dan di siang hari ini juga kita sudah mengisi energi, sudah makan, sudah rebahan sebentar sambil bermimpi indah, sambil scroll TikTok, sambil menghayal, ya kan? Oke deh, untuk Anda dimanapun Anda berada ya kan, tentunya memasuki 100% Indonesia di siang hari ini. Nanti akan saya buka setelah kilau Pancasila seperti biasa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau bergabung bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445 ya. Dan untuk Anda juga nih mungkin yang sedang dalam perjalanan, betul, untuk someone juga yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan ya, dan semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk memberikan kabar untuk keluarga, untuk teman dekat, untuk kerabat ya, apabila Anda sudah sampai di tempat tujuan. Dan untuk Anda juga yang kembali disibukkan dengan aktivitas, tetap semangat hingga nanti sore. Oke, selamat datang dalam 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 100% Indonesia di siang hari ini kembali untuk menemani Anda di siang hari ini, yang lagi tidur, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi di perjalanan. Oke, coba deh kita sapa dulu ini pendengar kita, sabar ya, sabar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Idrus ya.
1: Iya, tahu suaranya ya.
0: Iya. Sehat Pak Idrus?
1: Iya, sehat, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Mau diputarin lagu apa di siang hari ini Pak Idrus?
1: Saya kepingin lagu Titik Sandora, Kebinaria.
0: Titik Sandora, coba saya cari dulu deh.
1: Titik Sandora mungkin tuh.
0: Oke, mungkin boleh salam-salamnya dulu.
1: Salamnya pertama untuk Khaira, semoga ia selalu panjang umur dan mudah rezeki. Tak lupa buat ia di Bernun dan putra di mana ini ya, Kampung Saka ya.
0: Iya betul.
1: Tak ya, tinggalan buat semua lah pun RRI yang lagi mendengar RRI Banda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Pak Idrus, ini lagunya tadi judulnya apa ya?
1: Kebinaria. Titik Sandora Muksin.
0: Oh, Titik Sandora Muksin. Sebentar ya. Hatimu hatiku, terus kemudian duet romantis.
1: Apa hatimu lagi? Hatiku saja lah boleh.
0: Hatimu hatiku, boleh?
1: Ya,
0: boleh. Oke. Okay. Terima kasih Pak Idrus.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada Pak Idrus di Pekanbada, pendengar sudah membuka 100% Indonesia di siang hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, siang kembali dengan diriku di sini.
0: Di mana?
2: Di hatimu.
0: Gak ada nih, kosong.
2: Coba lihat dulu di sudut tuh.
0: Di sudut mana?
2: Ada di sudut itu tuh, ah, tuh yang nampak tuh, ah, yang ada bunga pink tuh.
0: Oh iya, yang ada bunga pink, nggak ada nih bunga pink.
2: Ada di belakang itu, coba ngintip.
0: Kemana aja sih dirimu, Kak Yana?
2: Ada di sini, nggak kemana-mana, cuma mantau aja.
0: Oh, cuma mantau-mantau doang.
2: Mendengarkan aja.
0: Nggak segan juga nih kalau dipantau terus. Kayaknya happy banget deh siang ini.
2: Kak Yana, kapan sih yang gak happy?
0: Iya sih, happy terus ya.
2: Happy terus.
0: Berarti hidupnya bahagia banget ini Kak Yana.
2: Alhamdulillah, apa sih yang perlu dipikirin?
0: Iya bener.
2: Udah ada orang, menteri udah ada orang. Kan gak mungkin Kak Yana jadi menteri pembangunan.
0: Jangan lupa bersyukur aja ya kan.
2: Iya, yang penting kan disyukuri aja apa yang Allah kasihkan. Gak usah kita menghayal untuk mengukir langit itu dengan warna hijau, kuning, biru gitu kan. Udah ada Allah yang ukir dengan pelanginya gitu kan.
0: Nikmati aja semuanya ya. Oke, ini lagunya mau dinikmati dari siapa?
2: Tapi ceritanya tadi lagu Kebinaria itu lagu dangdut loh.
0: Oh iya?
2: Aduh, Pak Idrus.
0: Gak nemu lagi ya? Nih, gak ada pun di sini.
2: Gak ada, emang dangdut dia itu.
0: Oh.
2: Itu Muksin, tapi versi dangdutnya.
0: Oh mungkin gitu. Tapi kalau Hatimu Hatiku ini bukan versi dangdut kan?
2: Bukan. Karena mereka kan ada pop juga, ada dangdut juga kan. Seperti Main Tali kan dangdut. Jadi Kebinaria itu kan juga ikutan ke dangdut juga.
0: Pantesan gak nemu.
2: Enggak ada dia kalau di pop. Dia di apa, di keranjang dangdut dia kalau.
0: Iya, keranjang hijau di sebelah sana.
2: Oh, yang itu kan yang udah koyak itu kan.
0: Oke, dirimu mau diputarin lagu apa Kak Yana?
2: Lagu apa ya? Bingung juga nih.
0: Jangan dangdut ya.
2: boleh juga Dangdut is my country dari Project Pop.
0: Betul.
2: Benar.
0: Ini enggak salah kan?
2: Enggak.
0: Nanti udah dimarahin nih sama Pak pengelola.
2: Enggak, itu memang lagu pop sih, cuma diselip dikit aja itu.
0: Project Pop. Apa tadi judulnya?
2: Dangdut is my country.
0: Dangdut is my country. Mana ya?
2: Waktu dia buat judul apa lagu itu kan kebetulan di kereta. Jadi kan apa namanya itu kan judul lagunya tuh panjang gitu kan.
0: Oh, Dangdut is the music of my country ini.
2: Ah, kepanjang kali kan, kayaknya padahal potong tadi sikit.
0: Oke, boleh deh. Dan salamnya untuk siapa?
2: Salam pertama buat Khaira, semoga sehat.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
2: Jangan lupa undang Kak Yana ya.
0: Insya Allah. Jangan di udara ya.
2: Ala pura-pura orang nggak tahu aja, nggak dengar kok, mereka kan pada tidur.
0: Ya udah deh, boleh.
2: Terus buat Pak Idrus tadi, buat Juju di Sabah, buat Mas Roy, buat siapa lagi ya, buat semua aja deh.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, Hera.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada si siapa ya? Si wanita surga ya, bidadari surga yang barusan masuk ya. Oke, coba kita terima lagi, apakah ini kaum Adam, kaum Hawa kah, apakah bidadari surga juga yang masuk melalui line telepon? Silakan untuk Anda pendengar di siang hari ini yang masih ingin bergabung dalam 100% Indonesia di sesi yang pertama, bisa melalui line telepon dulu ya di 0651 44 336 ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini? Ya, terputus. Oke, mungkin kendala dengan jaringan, boleh di WhatsApp juga ya pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Kak Ina di Bato.
0: Oh, Kak Ina di Bato. Gimana, sehat Kak Ina?
3: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang?
3: Baru aja selesai, alhamdulillah.
0: Oke. Mau ditemani gimana?
3: Kayaknya udah siap makan.
0: Nanti aja deh, jamak ya, sore ke malam.
3: Oh, nanti simahnya datang loh.
0: Simahnya enggak, insyaallah.

0: ingatin si Mah untuk nggak datang.
1: Itulah, parah memang dia tuh. Bikin kacau dia tuh.
0: Ya udah, mau request lagu apa, Kak Ina?
1: Hari ini Leto aja ya.
0: Leto, judulnya Ruang apa rindu. Tuh? Ruang Rindu. Oke, okay, salamnya. Ya,
1: salamnya pertama buat Vera ya. Selamat tugas, membahas sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Udah tuh buat yang udah masuk tadi, Kak Yana, Pak Idrus, buat Kak Juri Sabang, buat siapa lagi ya, semualah yang udah mantau di siang hari ini ya.
0: Oke, siap.
1: Itu aja ya, kira-kira.
0: Baik, Kak Ina.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata wanita surga juga ya di sesi yang pertama ini, yang sudah bergabung dalam 100% Indonesia. Oke, kita dengerin dulu pendengar lagu darinya Muhsin Alatas dan juga Titik Sandora dengan judul Hatimu Hatiku. Selamat mendengarkan.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek, dek, dek. Aduh, ampun.
2: Pintar.

pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada dalam 100% Indonesia di sesi yang kedua. Ada yang sudah bergabung ternyata lewat WA Pro 1. Coba kita baca dulu ya. Siapa ya ini ya? Oke deh. 100% Indonesia, ekspresi berkarya, bangkitlah Indonesia. Mbak Aira, udah makan siang belum? Aduh, nama saya Khaira. Khaira ya, Mas, Mbak, pokoknya nama saya Khaira. Jangan telat-telat makan ya Mbak Aira. Ini Om Strom mau request lagu Cinta Beda Agama dari Vicky Salamor, atau Sampai ke Ujung Dunia dari Dearly Idol. Salam spesial untuk Mbak Aira, semoga sehat dan bahagia selalu. Makasih Mbak Aira, sama-sama Om Strom. Om Strom itu kayak lagu yang sedang viral ya di TikTok ya, yang lagu Veronica dari mana ya? Saya lupa ini. Saya lupa, pokoknya dari bagian-bagian timur gitulah juga ya. Dan kemudian ada Fitri di Darussalam. Request Kaira satu lagu dong. Iya dong, dari Citrani Auliza, Jaga Dia Yang Kusayang. Salam-salam buat Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Kak Cut Maria Montasik, semoga sehat terus Wadul. Kak Diana di Takengon atau di Sigli, semoga sehat terus. Spesial untuk Bang Amar dengan ucapannya, semoga Bang Amar cepat sembuh, soalnya tadi pagi di Halo RRI kurang sehat kata Bang Amar. Oke, terima kasih juga. Makasih ya perhatiannya untuk Bang Amar. Kemudian ada Mas Roy ya, seperti biasa, alhamdulillah kabarnya Khaira dan keluarga sehat ya. Iya Mas Roy, gimana dengan keluarga, sehat juga dong ya. Request dari 6 artis JK Kekasih, salam untuk Khaira cakep Kayana, Cut Putra Dapila, Lia di Bernus, semoga sehat dan bahagia semua di sana. Dan spesial lagu ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Terima kasih Khaira, sukses dan bahagia. Oke, terima kasih. BTW minggu kemarin ya, 10 Mei 2026, Hari Ibu Sedunia. Selamat Hari Ibu Sedunia. Oke, baik, terima kasih. Kita cari dulu pendengar ya, lagu dari siapa nih tadi. Yang pertama, Cinta Beda Agama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini, khususnya dalam 100% Indonesia. Dan mudah-mudahan semuanya Anda terhibur, serta informasi-informasi juga yang kami hadirkan untuk Anda dalam Banda Aceh siang ini bermanfaat dan juga bisa menambahkan wawasan Anda di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya harus pamit ini dari ruang dengar Anda. Nanti untuk Banda Aceh sore Anda akan ditemani oleh rekan Rifki dalam Banda Aceh sore, dan juga akan ada dialog UMKM Talks. Saya Khaira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026 ya. Kembali saya Rifki Batral hadir temannya aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini kami hadir untuk Anda pendengar di edisi Senin sore ya, dalam program UMKM Talks ya. Kita mengangkat terkait dengan tema-tema UMKM yang bisa mengangkat nilai-nilai produk lokal tentunya ya. Nah, di kesempatan sore hari ini kita kehadiran bintang tamu ya, narasumber kita Ibu Ferdianti selaku owner Ratu Slimit ya. Nah, adapun untuk tema kita mengangkat kearifan lokal lewat anyaman rotan. Kita sapa terlebih dahulu nih untuk narasumber kita. Assalamualaikum Bu Ferdianti.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Bu ya?
1: Iya, sehat.
0: Oke, biasa ini Bu Ferdianti disapa Mak Yan ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, saya sapa Mak Yan aja berarti ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, baik. Mak Yan, ini produk anyaman rotan
1: ya, kita benar. Ya?
0: Dan di hadapan mungkin bagi Anda pendengar yang bisa nonton langsung live di YouTube ya, itu juga ya, berjejer sejumlah anyaman rotan ya, kreasi ya, dari Mak Yan dan tim pastinya ya. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin Mak Yan bisa dijelaskan dulu nih, awal mulanya Mak Yan merintis usaha anyaman rotan ini, Ratu Slimit ya?
1: Iya, Ratu Slimit.
0: Oke, bisa dijelaskan nih Mak Yan.
1: Ya, saya mulainya itu kalau bisa menganyam itu dari sejak kecil udah bisa, karena saya generasi keempat dari orang tua saya. Jadi tapi yang untuk betul-betul mencari nafkah di sini itu setelah menikah, karena melihat peluang yang sangat bagus. Dan saya semakin setiap hari itu semakin belajar tentang rotan itu, dan sehingga saya membentuk sebuah usaha, nama usaha itu Ratu Slimit. Karena rotan Slimit itu ternyata rotan terbaik nomor satu dunia yang ada hanya di Aceh. Dan tahun yang lalu saya pernah pameran di Jakarta di sisi Senayan, 2 tahun yang lalu ya. Saya bertemu dengan teman-teman dari Kalimantan, Jambi, dan kami sharing. Saya tanya, apakah benar rotan Slimit itu cuman di Aceh atau di Kalimantan ada juga? Kata mereka enggak ada memang. Berarti kita putra-putri Aceh ini harus ada membudidayakan rotan kayaknya.
0: Oke, okay. Ini penting sekali ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi untuk awal merintis usaha ini tahun berapa ini, Bu?
1: Yang saya nggak pernah kemana-mana lagi ya sebelum ini kan ada banyak pengalaman pekerjaan sampai saya juga pernah menjadi seorang supir angkutan. Itu sejak setelah tsunami. Dengan beratnya pekerjaan yang lain, jadi begitu saya melihat di peluang di menjadi perajin rotan ini, ternyata kami perempuan ini lebih indahnya itu sebagai perajin rotan itu bisa kita bekerja di rumah sambil menjaga anak dan memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah juga. Jadi sejak tahun 2015 kayaknya saya nggak pernah kemana-mana lagi.
0: 2015 berarti itulah hadir usaha kita ini ya, Ratu Slimit ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Ratu Slimit ini saya penasaran nih Mak Yan ya. Ini diperolehnya dari daerah mana nih Mak Yan?
1: Kalau rotan Slimit, apa nama usahanya itu?
0: Enggak, rotannya memang.
1: Rotannya itu, rotan Slimit itu ada di daerah kita. Kalau saat ini kami ngambil di Gunung Matai. Itu ada banyak, dan saya juga ke gunungnya langsung. Saya melihat di pinggiran Gunung Matai itu sepanjang jalan yang kan ada dari yang Matai yang tentara tuh
0: Rindam
1: sampai ke Naga Umbang sana. Itu sepanjang jalan, pinggiran jalan itu ada batang rotan, ada pohon rotan. Dan saya satu tempat itu selalu saya jenguk karena saya takut kali ditebang. Saya bersyukur di DRR ini saya kepingin putra-putri daerah kita ini mendengar dan menjaga pohon rotan. Memang dia agak mengganggu karena berduri. Tapi saya harap jangan ada yang menebang lagi pohon rotan. Karena itu enggak ada di tempat lain, cuman ada di tempat kita. Dan itu kalau kita bekerja tanpa modal, kita ke gunung untuk saat ini bisa ngambil. Bukan ngambil banyak ya, ngambil seperluan kita. Dan kita bisa mengolah rotan ini menjadi sebuah produk, berarti tanpa modal dan menghasilkan duit.
0: Wah, alhamdulillah luar biasa ya. Dan ini khas cuma ada di Aceh nih Mak Yan.
1: Ya, di Aceh.
0: Oke, ini yang bernilai jual ya. Nah, dari awalnya ini Mak Yan belajar dari siapa nih Mak Yan untuk menganyam rotan ini?
1: Karena kami memang di kampung itu mayoritas kami perajin rotan dari nenek-nenek kami dulu. Saya bisa sendiri dengan melihat tetangga. Okay. Dan sekarang suami saya ini orang Maluku ya, dengan melihat saya setiap hari udah bisa menganyam juga. Okay. Sampai anak cucu saya sekarang udah menganyam.
0: Udah bisa juga.
1: Iya, udah bisa. Okay. Karena dia kalau setiap hari kita lihat dan kita tergerak hati untuk memegang juga, pasti bisa. Karena dia mudah ya kalau kita mau.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kan kalau dari segi kelihatannya, kalau sudah jadi produk kan orang kepikirannya nih susah amat ini dibuat ya. Ya. Nah, apa yang keunikan dari rotan ini sendiri nih, Mak Yan?
1: Keunikannya apa? Dia daya tahan rotan ini juga bagus. Dan ada produk unggulnya di daerah kita Aceh, ada produk unggulnya itu tudung saji. Yeah. Itu paling banyak laku di Aceh itu tudung saji. Dan rotan selimit itu rotan yang sangat sehat. Kita nebang di pohon, kita jemur 3 hari, lalu kita nganyam itu tanpa bahan pengawet, tanpa apa segala macam dengan apa dengan zat-zat kimia. Itu kami kalau dulu kalau puasa kami nganyam bisa kami tiriskan gorengan.
0: Sambil-sambil.
1: Iya. Rotan itu sangat sehat dan bagus. Selimit.
0: Tuh, rotan ini berarti banyak jenisnya ya?
1: Banyak jenisnya. Okay. Ada rotan mano, ada rotan sega, dan ada beberapa sih.
0: Oke, yang kita selimit ini ya.
1: Iya, yang saya paling yang saya banyak pakai itu selimit. Super. Dan saat ini Patrick yang sangat digemarin orang. Karena Patrick ini putih dia dan ukurannya sama besar, 3 mili. Okay. Yang kami pakai saat ini dan mudah untuk menganyam. Kalau selimit itu agak keras.
0: Oke. Jadi untuk proses menganyamnya ini gimana nih, Mak Yan? Butuh waktu berapa lama? Apakah ada alat yang membantunya atau memang seperti apa untuk prosesnya nih?
1: Itu tergantung rotannya. Kalau rotan Patrick, rotan Patrick itu nggak perlu alat bantu terlalu ini, cuman dia perlu apa pisau. Kita buat sebuah produk, tapi tergantung produknya. Kalau untuk kursi itu baru mungkin perlu untuk mewarnai.

0: Sihir.
1: Ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk di sore ini barangkali buat Anda yang sudah selesai dari tempat aktivitasnya ya, dan saat ini sedang kembali ke kediaman masing-masing, semoga berhati-hati dalam perjalanan dan semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan juga kondisi Banda Aceh saat ini cukup kondusif ya, adem ayem ya, mungkin sedikit cerah berawan ya. Dan semoga kondisi ini juga melancarkan Anda yang menjalankan beragam kegiatan dan juga aktivitas di sore ini ya. Karena kami himpun dari situs bmkg.go.id ya pendengar, kondisi Banda Aceh saat ini berada di kondisi berawan tebal ya, dengan suhu di 30 derajat Celcius. Selanjutnya nanti pendengar pada pukul 18 sore kondisi Banda Aceh cerah berawan, bertahan hingga ke pertengahan malam pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan suhu akhir berada di 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 94% ya. Kondisi Banda Aceh hingga tengah malam nanti cukup aman dan kondusif ya. Namun memang kondisi suhu sedikit lebih sejuk ya, karena kelembaban bisa mencapai 94%. Untuk Anda yang beraktivitas hingga tengah malam nanti, untuk selalu mengenakan jaket tebal ya, atau baju lengan panjang begitu, agar tetap bisa menyamankan Anda ya untuk melakukan beragam aktivitas di kesempatan hari ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 101 Banda Aceh.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Metro Bandung, dimanapun Anda berada, sesuai lagi pada pukul 17 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pelayanan asrama haji embarkasi Aceh dinilai memuaskan. Informasi lainnya, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Subuluh Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, jemaah calon haji masuk asrama haji sesuai jadwal. Jemaah sebut pelayanan asrama haji embarkasi Aceh memuaskan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Asrama haji embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji embarkasi Aceh.
2: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
1: Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jamaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Uma menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
4: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan itu verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8. Sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar.
3: Lanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Umar juga menyarankan solusi jangka pendek berupa penggunaan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yus Rizal, mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yus Rizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
6: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
5: Dr. Yus Rizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Losumawe kita menuju Melabu. Pendengar, cabang olahraga tenis Kepangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gayo Lues pada final prapora dengan skor 2-1. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLT Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Jasdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua PLT Aceh Barat Teguh Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan, pada partai final, tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Gayo Lues yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. PLT Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe dan Melabu. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayong. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center di Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
10: Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
9: Pemerintah Aceh Tengah, kata Alam Syuhada, melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, ratusan massa kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur nomor 2 yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan.

0: program jaminan kesehatan Aceh. Nah, aksi ini juga merupakan lanjutan Mei lalu, namun karena aksi pertama dinilai tidak menghasilkan keputusan atau tanggapan dari pemerintah, massa kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Pantauan di lokasi juga para demonstran bergerak dengan cukup damai ya, terlihat bahwa para demonstran juga duduk di halaman kantor bupati dan melakukan orasi dengan tertib karena mereka ingin aksi pada sore hari ini berjalan tanpa aksi-aksi anarkis begitu. Nah, juga pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster ya yang berisi tuntutan pencabutan regulasi tersebut. Massa juga terlihat bergantian menyampaikan orasi di halaman kantor Gubernur Aceh. Sementara itu, juga terlihat pengamanan tampak diperketat pada hari ini karena mungkin berkaca pada aksi demo yang lalu di mana memang saat itu ketika sudah memasuki pukul 16.18 maksud kami, para demonstran dipaksa untuk meninggalkan kantor bupati, kantor gubernur karena memang pukul tersebut sudah malam hari ini tentu menjadi perhatian serius aparat keamanan. Senin lalu ya itu ricu. Nah, juga kami telah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Mereka menyebutkan bahwa apabila sore hari ini pemerintah Aceh baik itu gubernur gubernur ataupun jajarannya tidak menyampaikan keputusan per gubernur, hingga saat ini aksi masih terus berlangsung dan tidak akan meninggalkan kantor gubernur hingga gubernur ataupun jajarannya menyampaikan keputusan untuk aksi pada sore hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari halaman. Kembalikan ke Rizky di studio.
1: Baik-baik, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pusat Banda Aceh Kenal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, bagi Anda penggemar Westlife, ya, siapa yang tidak kenal ya? Era generasi 90-an ya, 80-90-an, 2000-an. Ya, salah satu grup band Westlife ya, tentu ini sangat tenar dan masyhur di berbagai kalangan belahan dunia ya. Nah, pendengar, grup pop legendaris asal Irlandia Westlife ini akan kembali ke Indonesia dalam rangka tour dunia ya, bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour ya. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 23 Januari 2027 tahun depan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Wah, menarik ya. Nah, uniknya ya pendengar, Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini menjadikannya konser terbesar Westlife di wilayah tersebut, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Nah, pendengar, menurut pihak promotor ya, Sound Rhythm dan Vola GoPro, pemilihan Stadion Utama GBK merupakan permintaan langsung dari para personel Westlife. Para member Westlife sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu. Nah, pendengar ya, mengatakan mereka, tim Westlife ya, ingin merayakan 25 tahun ini dirayakan di tempat yang lebih besar dan ikonik. Stadion Utama GBK adalah pilihan yang mereka inginkan sendiri untuk menyapa ribuan penggemar di Indonesia. Hal itu disampaikan Head of Marketing and Communication Sound Rhythm Ahmad Satrio dalam konferensi pers pada Jumat 8 Mei 2026 lalu di Jakarta. Sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka ya, Westlife akan tampil dalam format 3 orang, yakni Shane Filan, Nicky Birney, dan juga Kian Egan. Sementara itu, Mark Fahiley dipastikan absen dari tur ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Meskipun tanpa Mark, grup ini berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibanding tur-tur sebelumnya. Penjualan tiket akan dibuka menjadi dua tahap, diantaranya promotor presale pada 21 Mei hingga 22 Mei, dan general sale pada 23 Mei 2026 mendatang. Ya, informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui situs resmi Westlife Stadium Show jkt.com. Ya, tunggu apa lagi ya pendengar, bagi fans Westlife ya, tentu ini salah satu momen yang paling ditunggu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
1: Jangan lupa

Saudara pendengar, penggunaan AI di kalangan pelajar Indonesia kini mencapai 95%. Tingginya penggunaan AI menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Kondisi ini dikenal dengan istilah cognitive offloading. Ya, pendengar, isu tersebut dibahas dalam panel Reimagine Education in the Era of AI di acara The Cornerstone. Forum itu menghadirkan pelajar, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan. Perwakilan pelajar, Mata Hati Sabri, mengatakan bahwa banyak siswa kini bergantung pada AI untuk mengerjakan tugas. Fenomena ini memunculkan perdebatan tentang pembatasan AI di sekolah. Namun sejumlah narasumber menilai AI tetap harus dimanfaatkan secara bijak. Najla Shihab mengatakan tantangan pendidikan bukan hanya penggunaan AI, tetapi juga kesenjangan akses digital. Menurutnya, guru kini harus menjadi arsitek dan desainer proses pembelajaran di era teknologi. Anies Baswedan menilai kebijakan pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, perhatian juga perlu diberikan kepada anak-anak di luar pendidikan formal. Anies mengusulkan pendengar pembentukan lembaga khusus untuk mengantisipasi perubahan teknologi. Lembaga tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam menghadapi perkembangan AI. Diskusi ini difasilitasi oleh EduAll sebagai acara The Cornerstone. EduAll ingin membantu membentuk generasi muda yang memiliki pola pikir berkembang dan kemampuan berpikir kritis.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Sebarga bersama Ridho Roma Moving On mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Selepas ini pendengar akan kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan sebelum nantinya kita ikuti pengajian untuk kita nantikan kumandang azan maghrib wilayah Banda Aceh dan sekitarnya di kesempatan sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Mitra pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita nantikan kumandang azan maghrib wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah salat maghrib untuk hari ini.

0: Baik, sahabat pendengar dimana pun anda berada, kini kami ajak anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Baitur Rahman Bandar Aceh.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi la yawmiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian. Hadirin dan hadirat, pendengar yang budiman di mana berada, mari kita sejenak beriktikaf menunggu solat Isya berjamaah yang cukup penting, yang cukup besar pahalanya. Setelah solat subuh berjamaah, Isya dan Asar, kemudian kita mendengar sedikit mau'idah atau pelajaran, itu juga cukup penting dalam berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan, harus dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, semua dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian ini penting. Ada satu ungkapan, tarku ta'allum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu fardu'in, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu adalah pokok. Kalau tidak ada ilmu itu, amal kita dipertanyakan. Banyak kita beribadat tauhid tidak kuat, banyak kita beramal beribadah fikih syariat belum mengerti, dan juga banyak ibadat yang sudah kita kerjakan tapi akhlak tidak ada, akhirnya semuanya nol. Nol. Mengapa nol? Tidak ada. Tidak ada tauhid, itu apa ibadat? Tidak ada ilmu fikih, bagaimana ibadat? Tidak ada akhlak, semua ibadat itu rusak. Maka duduk sesaat kita ini adalah amat sangat penting, dan Allah memuliakan kita yang luar biasa pahalanya dan segala-galanya. Ridha Allah kepada kita luar biasa. Maka mari kita sejenak, sisa-sisa umur ini, belum tentu besok lusa masih hidup. Kalau kita sakit, tidak lagi bisa ke sini, ke rumah sakit. Maka mari kita manfaatkan waktu yang cukup baik ini untuk mencari ilmu, untuk beramal kita supaya Allah menerima. Untuk malam ini, lanjutan kita tentang satu sifat yang maha dahsyat pentingnya, yaitu bersabar. Mengapa orang bermacam-macam kejadian kita lihat? Karena mereka itu tidak sabar. Padahal sabar itu adalah termasuk salah satu sifat yang kita dimuliakan oleh Allah. Orang sabar masuk surga, orang sabar dapat kemenangan, orang sabar akan memperoleh keberhasilan. Orang sabar ini dicintai oleh Allah yang luar biasa. Tapi karena kita tahu sabar, semua tahu, tapi kita tidak sanggup sabar dalam berbagai kegiatan. Apa maksud dengan sabar itu adalah menahan diri. Ya, menahan diri kita dan menerima segala cobaan. Karena segala cobaan itu Allah berikan. Harus kita terima. Maka orang paling senang adalah orang yang menahan diri dan menerima segala cobaan Allah dan ujian yang diberikan oleh Allah. Itu sudah aman kita. Untuk apa susah? Itu kan pemberian Allah. Itu kan ujian Allah. Sehingga yang kita melakukan macam-macam sebagai sahabat, berarti tidak menerima ujian Allah dan cobaan Allah itu yang diberikan dengan lapang dada. Ada sedikit-sedikit bermasalah tidak sahabat. Seolah-olah itu perbuatan manusia, ya, tetapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terima dengan lapang dada. Kalau sudah kita terima dengan lapang dada, apa persoalan? Tidak ada lagi persoalan. Itu kan ujian Allah. Itu pemberian Allah. Mungkin kita akan diberikan oleh Allah terlebih baik lagi ke depan. Jadi di dalam menghadap berbagai kesulitan atau ujian, itu kita harus dengan kesabaran. Harus kita dengan kesabaran. Mengapa orang terjadi percekcokan di sana sini, kemudian dengan suami isteri? Karena kesabaran tidak ada. Tapi kita tahu sabar, tapi tidak kita menahan diri. Maka akhirnya hancurlah kita sendiri, hancurlah keluarga kita, hancurlah lembaga-lembaga di mana-mana, karena dengan tidak sabar. Ada satu ungkapan yang cukup penting. Ya, dengan bahasa Aceh saya sampaikan. Tidak ada hana urang beha yang menang hana. Dan tidak ada orang sabar itu kalah. Tidak ada. Urang beha hana, urang beha hana pernah goknyan menang talu, dan urang sabar goknyan hana kalah, pasti akan menang. Itulah ungkapan Nabi, man sabara ghafara. Man sabara, siapa yang bersabar ia akan menang dan dia akan sukses. Maka dalam segala hal itu harus kita sabar. Kalau tidak sabar akan musibah dan akan berbagai macam kesusahan, kesengsaraan. Maka sabar itu adalah cukup penting. Seorang Muslim diharapkan tetap sabar. Orang Muslim tetap sabar. Berarti kita tidak sabar, bukan Muslim. Kalau Muslim harus sabar. Berarti kita orang Muslim karena menerima ujian Allah. Kalau tidak sabar, tidak menerima ujian Allah, tidak senang pemberian Allah, Muslim apa? Jadi seorang Muslim diharapkan itu tetap sabar. Dan setelah sabar, memohon pertolongan kepada Allah. Orang Muslim sabar tapi memohon pertolongan pada Allah, bukan pada orang. Kalau memohon pertolongan pada orang kan tidak sanggup. Kalau Allah tidak berikan, tidak bisa. Setelah sabar, memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan mohon pertolongan. Jangan sabar semata-mata tidak mohon pertolongan. Minta pada Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kita dengan sabar. Itu firman Allah. Minta tolong dengan sabar dan salat. Minta tolong pada Allah dengan kita sabar dan salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sungguh sangat amat berat Coba kita lihat di mana-mana. Orang tidak salat berat, padahal tidak. Illa alal khusyin, kecuali orang-orang yang khusyuk tidak berat itu. Berarti yang tidak salat itu berat karena tidak khusyuk. Tidak takut kepada Allah. Tidak mengharap ridha Allah. Tidak mau dia ke surga. Tidak mau dia itu bahagia. Sehingga tidak khusyuk. Berat salat. Kalau mau kita bahagia, mau ke surga, mau kita dan takut kita kepada Allah, tidak berat salat. Jam 3 kita bangun, jam 4 kita bangun, tidak berat. Maka minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, walaupun berat, tapi orang khusyuk tidak berat. Mengapa dia bisa bangun jam 3, jam 4? Karena mengharap ridha Allah, mengharap surga, dan hidup ini sesaat akan menuju kepada akhirat yang selama-lamanya bagaimana. Maka segalanya sabar, sabar, sabar. Bangun tengah malam sabar, salat tahajud sabar, salat duha sabar. Kemudian ini banyak pengajian, sabar kita sebentar, karena ada tujuan hidup ini untuk menuju kepada Allah yang selama-lamanya. Mengapa tidak sabar? Minta tolong pada Allah dengan sabar dan dengan solat. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kemudian setelah kita berdoa memohon pada Allah, baru kita bertawakal. Bertawakal, maka ada istilah saya sampaikan, kita harus pakai duit, doa harus banyak, usaha harus maksimal, ikhlas itu kunci, dan tawakal. Doa, usaha, dan ikhlas, kemudian tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan diri kepada Allah, apa yang Allah berikan terima. InsyaAllah kita akan disayangi oleh Allah dan akan diberikan kemuliaan, kebahagiaan. Dan menyerahkan diri kepada Allah atas segala ketetapan Allah. Kalau kita sudah menyerah diri atas segala ketetapan Allah, kan tidak susah lagi kita. Ini ketetapan Allah. Mengapa saya seperti ini? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, tapi kita tetap berusaha yang baik dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita terus. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi harus kita berharap kepada Allah. Berarti apa mengharap kepada Allah? Meyakini yang bahwa Allah yang dapat memberikan pertolongan. Yakin. Apa saja persoalan kita berdoa sabar dan minta pada Allah, berharap kepada Allah, kita yakin Allah dapat memberikan pertolongan kepada kita. Orang dah bisa. Maka kalau minta, mintalah pada Allah. Minta tolong, minta tolong pada Allah. Jangan kepada yang lain. Karena Allah mampu segala-galanya. Rahmatkah yang perlu kita minta, keberkahan di dalam segala hal. Ini rahmat banyak, keberkahan tidak ada. Rahmat Allah banyak, bahkan tidak dinikmati rahmat itu. Karena rahmat yang diberikan secara luas itu rahmat. Begitu kita nikmati itu nikmat. Tapi orang sekarang rahmat banyak, nikmat tidak ada. Harta banyak, dinikmati enggak bisa. Harta banyak dipergunakan kepada yang benar, tidak ada. Berarti rahmat ada, nikmat mana? Semua orang diberikan rahmat, tapi ada yang tidak bisa kita nikmati. Maka seluruh rahmat Allah yang Allah berikan itu, keberkahan, rahmat dalam segala hal itu, ya, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya seluruh rahmat untuk menjadi nikmat. Bahkan nikmat itu bukan hanya di dunia, kaya raya, tapi akhirat bagaimana? Maka nikmat yang Allah berikan di dunia kita nikmati, di akhirat kita nikmati. Maka bawalah harta-harta kita itu kepada agama Allah, kepada jalan Allah. Sekarang banyak orang kikir-kikir itu. Jadi akhirnya mati, tinggal hartanya, tinggal tokonya, tinggal segala-galanya, tidak dibawa untuk akhirat. Berarti rahmat anda tidak dinikmati dalam hidup ini, tidak dinikmati untuk hari akhirat. Kan sedih itu. Maka mari kita memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang sabar itu, mengapa dia bisa sabar? Karena dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nah, karena sudah takut kepada Allah, apa yang diberikan ke depan Allah terima dengan lapang dada, senang hati, karena kita takut kepada Allah. Kalau kita tidak terima, berarti keluh, kesah, gelisah, karena kita tidak takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap bertanggungjawab dan menjauhi segala larangannya. Kita bertanggungjawab dan kita menjauhi segala larangannya karena takut kepada Allah. Kalau bertanggungjawab hidup ini untuk solat, untuk ibadat, lakukan. Dan kita menjauhi segala larangan Allah. Ini ada orang solat, larangan dikerjakan. Dia solat, dia ibadat, tapi larangan kok dikerjakan? Istilah kita kalau itu seperti itu, berarti salatnya yang belum kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Salat-salat, tapi belum kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran. Salat-salat, iri, dengki, dendam. Salat-salat, kita tidak baik dengan orang lain. Salat-salat, perbuatan keji mungkar kita lakukan. Berarti salat ini belum kita laksanakan dengan sebaik-baik. Kalau sudah benar salat itu, benar-benar kita lakukan, sudah takut kepada Allah, segala kemungkaran tidak lagi dilakukan. Berarti pertanyaan sekarang, bagaimana orang salat ini belum dikerjakan dengan sesungguhnya? Bacaan mungkin tidak benar, wuduknya belum benar, mandi junubnya belum tidak benar, akhirnya salat apa? Salat-salat. Maka tidak bisa salat ini adalah untuk mencegah perbuatan. Maka inna salatatan hanil fahsya wal mungkar, belum mampu kita, karena salatnya yang belum kita perbaiki, wuduknya belum perbaiki, dan makanan-makanannya yang kita makan belum kita perbaiki. Akhirnya ya salat, tidak salat, larangan terus dikerjakan. Ya, jadi seorang muslim itu harus senantiasa menjaga diri. Mana ada orang muslim yang menjaga diri? Tidak ada. Muslim-muslim, dia tidak menjaga diri. Akhirnya, muslim hanya nama, muslim hanya merek, label, di dalamnya isinya apa? Halal, di dalamnya isinya apa? Dalam apa isinya? Muslim, tapi di dalam haram, dosa yang kita makan, dosa haram, tapi muslim. Jadi seorang muslim ini harus senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa. Itu seorang muslim. Sekarang banyak muslim, mengapa tidak menjaga diri? Yang korupsi orang muslim, yang berdina orang muslim, yang bunuh-membunuh orang muslim, yang melakukan berbagai macam kemungkaran orang muslim. Berarti muslimnya apa? Nama dan merek. Di dalam belum tentu. Jadi orang muslim itu harus sebenarnya menjaga diri dari perbuatan dosa, baru muslim. Menghindari dari yang haram lagi. Menghindari dari haram. Ini haram tetap kita makan. Riba, apa, judi, sabu-sabu. Muslim-muslim. Tidak benar itu. Dan berusaha mengikuti segala perintah Allah. Orang Muslim menjaga diri ya dari perbuatan dosa, kemudian menghindari dari yang haram, dan berusaha mengikuti segala perintah Allah. Ini Muslim. Baru kita benar-benar ya seorang Muslim. Yang sekarang, ya bagaimana? Ini ada satu hadis, mari kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu an wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha ta'ala thayyibun, Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat amat sangat baik Allah. Amat sangat baik Allah SWT. La yakbalu illa thayyiban, tidak Allah menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima yang tidak baik, yang haram, yang tidak baik itu tidak terima. Allah menerima yang baik-baik. Wa anna Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amaral mu'minina, menyuruh oleh Allah SWT kepada orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah menyuruh kepada rasul-rasul. Bagaimana Allah menyuruh kepada rasul, begitu juga Allah menyuruh kepada orang-orang mukmin, sama seperti yang diperintah kepada rasul, begitu juga kepada orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala Allah taala, ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu, makan olehmu wahai rasul-rasul, minan thayyibat, dari yang baik-baik. Wahai rasul, makan olehmu dari yang baik-baik. Wa amalu sholihan, dan beramallah yang baik, makan yang baik, beramal yang baik. Kalau kita makan belum tentu baik, beramal tidak baik. Ada yang beramal baik, makanan tidak baik, macam-macam. Padahal makan yang baik, beramal yang baik. Tidak boleh yang tidak, Allah tidak menerima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu, dan berkata, wahai orang-orang yang beriman, kulu minan thayyibat, makanlah oleh kamu dari yang baik-baik, hasil yang baik, kerja yang baik. Ma razaqnakum, apa yang telah kami berikan untuk kamu, makan yang baik-baik, beramal yang baik-baik. Summa, kemudian menyebutkan, menceritakan, zakarar rajul ini menceritakan, ada seorang lelaki yang jauh perjalanannya luar biasa, lama perjalanannya. Yatilu safar ini adalah perjalanan yang jauh. Dia As'as Akbar, rambutnya kusut, kemudian mukanya berdebu. Orang perjalanan jauh, ya, rambutnya tidak jelas, mukanya berdebu. Apa kerja orang itu? Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya, menadah kedua tangannya ke langit. Rambutnya kotor, kusut, mukanya berdebu, dia pergi panjang perjalanannya. Ya Rob, ya Rob, dia berdoa. Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Padahal dia wa mata'amuhu haram. Dia minta, ya Rob, ya Rob, ya Allah. Makanannya haram seperti orang kita sekarang. makanan haram, semua haram, tapi minta terus, berdoa seolah-olah itu benar-benar, tapi makanannya, minumannya, wa masyarabuhu haram, wa mat'amuhu haram, makanannya, wa masyrabuhu minumannya haram, wa malbasuhu pakaiannya haram, seluruh pakaian dipakai dari harta haram, yang dimakan bawa ke rumah untuk anak keluarga dari haram, dan minuman yang dibawa semua yang diminum oleh anak keluarga dari haram. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab, wa ghudiya bil haram, selalu dia mengenyangkan tiap hari, tiap saat, seumur hidup haram. Bahkan dia bangga senang, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, karena sudah dibimbing oleh syaitan itu, sudah digoda oleh syaitan, tidak bersalah, seolah-olah dia tidak apa-apa. Wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu, bagaimana diterima doa? Ini persoalannya, bagaimana diterima doa, bagaimana kita berdoa, ya Rab, ya Allah, ya Allah, tiap hari, tiap saat berdoa, sedangkan yang kita makan hasil dari haram, yang kita minum hasil dari haram, pakaian-pakaian, bakar rumah-rumah yang dibangun dari haram, hasil kebun di mana-mana itu dari haram. Ini persoalan besar ini di zaman sekarang. Fa anna yustajabulah, bagaimana diterima doa? Maka akhirnya kadang-kadang seluruh nikmat dicabut, hartanya dicabut, kemudian berbagai macam ujian diberikan, akhirnya tidak ada apa-apa. Maka karenanya, mari kita benar-benar seorang Muslim dan berdoa kepada Allah. Dia kita tetap sabar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan kita dan kerja kita, dan semuanya itu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sisa-sisa umur ini yang tidak lama lagi, bagaimana kita bertanggungjawabkan kepada Allah, kehidupan ini, makanan ini, rumah ini, harta ini, bagaimana untuk mempertanggungjawabkan yang berdosa? Sedikit tidak bisa kita, apalagi yang banyak, tidak bisa kita mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang sekarang tidak apa-apa, menganggap tapi bagaimana kalau sudah kita kembali kepada Allah, tidak lepas kita, kemana harta kamu, dari mana kemana kamu, dan juga kamu hidup, apa yang kamu kerjakan, seluruhnya dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah, tidak bisa lepas kita. Maka sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjaga diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mengerjakan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap melaksanakan segala perintah dan menjauhkan segala larangan, insya Allah, walaupun kita berbagai macam hal harus lakukan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan, Allah akan membantu kita, akan menolong kita di dalam beramal, di dalam melakukan segala kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karenanya mari kita mempergunakan hari-hari, tiap-tiap hari adalah untuk melaksanakan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kita sampaikan. Yang di belakang itu adalah segala-galanya akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Ya, karena sabar itu masuk akhlak yang mulia, tawakal akhlak yang mulia, kita melakukan yang baik-baik itu termasuk akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus menjaga lagi akhlak yang mulia kepada sesama kita, sesama manusia. Inilah, ini juga merupakan sikap perilaku yang mencerminkan kebaikan dan kasih sayang, tindakan dan kasih sayang kepada, kepedulian kepada orang lain. Juga itu harus kita wujudkan. Jadi bukan hanya untuk diri kita, kepada sesama manusia juga harus baik, dan kasih sayang dan kepedulian kepada orang lain. Jadi menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita itu penting. Menjalin hubungan yang harmonis dengan saudara-saudara kita, menghormati, menghargai orang lain. Yang di zaman sekarang itu tidak lagi harmonis sesama, tidak menghargai orang lain dan sebagainya. Juga itu persoalan yang cukup besar sekarang. Tidak harmonis, tidak menghormati orang lain. Jadi kita harus menghargai tanpa memandang perbedaan. Ini orang kaya, ini orang miskin, ini pejabat, ini itu tidak boleh. Harus kita menjaga hubungan yang baik. Juga sesama suku, sesama suku kita, atau status sosial. Ini karena orang ini, tidak ada, sama. Jadi ini juga penting kita wujudkan di zaman sekarang, karena zaman ini sudah kita lihat itu yang seperti ini. Kacau di sini, kacau di sana, susah, macam-macam. Jadi kemudian lagi berkata benar kita. Seorang Muslim diharapkan untuk selalu berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang benar, dan tidak menyebarkan fitnah atau berbicara dengan kata yang menyakiti. Sekarang kita lihat tu banyak fitnah disebarkan pada Muslim, menyakiti orang pada Muslim. Kesalahan orang diungkit-ungkit padahal orang sudah berbuat begitu yang baik. Mengapa kita memfitnah dan menyakiti? Dan juga harus kita jaga. Supaya apa? Kita baik, saudara kita baik, negeri kita baik, dan diberkata yang jujur dan benar. Ini penting. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum bin nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di malam hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di malam hari ini kami akan menemani Anda dengan mengawali jumpa kita dengan drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Rindu Papeda bersama RRI Sorong. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tera dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Eh? Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau ku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
1: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar kah?
3: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
2: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat. Tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi. Sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
2: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu. Terima kasih.

0: kehatian. Kuserahkan banyak di sana.
1: Woi, sejam apa lagi nih gue?
0: Tapi hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Satu turnamen, tiga negara, dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930, Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!
1: Kanal informasi dan inspirasi.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh bersama saya Arso di malam hari ini, yang akan terus menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, orang tua diminta lebih cermat dalam memilih lembaga pendidikan maupun tempat pengasuhan anak agar tumbuh kembang anak berlangsung optimal, aman, dan bebas dari kekerasan. Hal tersebut disebutkan dalam dialog perempuan dan anak dengan topik bagaimana orang tua mengenali lembaga pendidikan dan pengasuhan ramah anak. Ketua HIM Paudi Hidayanti mengatakan lembaga pendidikan ramah anak bukan hanya dilihat dari fasilitas fisik, tapi juga pola interaksi guru terhadap anak serta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan emosional dan sosial anak. Menurutnya, orang tua perlu memastikan anak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan kesempatan berkembang sesuai tahapan usia. Ia menilai pendekatan yang terlalu menekan justru dapat mempengaruhi psikologis anak dalam jangka panjang. Sementara itu, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus psikolog Puspaga Kota Banda Aceh, Hana Amalia, menegaskan pentingnya keterlibatan orang tua dalam memantau perubahan perilaku anak setelah berada di lingkungan pendidikan tertentu. Menurut Hana, anak yang berada di lingkungan pengasuhan kurang sehat biasanya menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi lebih pendiam, takut berlebihan, mudah marah, atau enggan pergi sekolah maupun tempat penitipan. Disarankan orang tua untuk melakukan observasi langsung sebelum memilih lembaga pendidikan atau pengasuhan anak. Orang tua juga perlu memperhatikan bagaimana tenaga pendidik berkomunikasi dengan anak dengan cara lembaga menangani permasalahan yang muncul. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kenaikan harga aftur dan biaya operasional penerbangan berdampak langsung terhadap ongkos perjalanan ibadah umroh bagi masyarakat Aceh. Dalam Banda Aceh Menyapa, pada Senin 11 Mei 2026, pelaku travel dan pemerintah mengungkapkan bahwa biaya tambahan perjalanan kini dapat mencapai 6 juta rupiah per jamaah. Direktur PT Zulnawiyah Wisata, Yoharli Muhammad, mengatakan kenaikan harga aftur memicu bertambahnya tarif tiket pesawat internasional yang menjadi komponen terbesar dalam biaya umroh. Menurutnya, kondisi ini membuat agen perjalanan harus menyesuaikan harga paket agar operasional tetap berjalan. Ia menjelaskan, Aceh termasuk daerah yang cukup terdampak karena jamaah masih sangat bergantung pada penerbangan internasional dengan biaya transit dan operasional tinggi. Kenaikan harga tiket tersebut dikatakan terjadi secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, minat masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah umrah tetap disebut masih tinggi. Banyak calon jemaah tetap mendaftar, meskipun harus menyesuaikan kemampuan finansial dan memilih jadwal keberangkatan tertentu agar memperoleh harga lebih terjangkau. Sementara itu, penelaah teknis kebijakan Bina Haji Reguler dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Aceh, Haji Darwin, mengatakan pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh agar tetap mematuhi regulasi dan tidak memberatkan jemaah secara sepihak. Menurut Darwin, transparansi biaya menjadi hal penting di tengah kenaikan harga penerbangan global. Ia meminta masyarakat lebih cermat memilih biro perjalanan resmi yang memiliki izin dan memberikan rincian biaya secara jelas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930, ia bermain untuk Argentina, dan 1934, ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

Ya, pendengar manapun Anda berada dalam ruang rindu 90-an, Anda baru saja mendengarkan Ahmad Ben, Aku Cinta Kau dan Dia. Ahmad Ben ini merupakan super grup yang dibentuk oleh anggota grup musik rock Indonesia, Dewa 19. Ahmad Dhani, awalnya band ini dibentuk pada tahun 97. Pada tahun 98, Ahmad Ben kemudian resmi dibentuk di tengah vakumnya Dewa 19. Dan sangat bertepatan dengan bergulirnya pergolakan reformasi di tahun 98. Ahmad Ben merupakan proyek solo karir dari Ahmad Dhani. Selain diperkuat Ahmad Dhani yang menjadi vokalis utama sekaligus gitaris, grup musik ini juga digawangi oleh Andra Junaidi, gitaris, juga gitaris Dewa, terus Pai, Bongki, dan Pai dan Bongki ini keduanya mantan personil Slang, dan Bimo, drummer ex-netral. Setelah proyek Ahmad Ben, Bimo sempat menjadi additional player Dewa 19. Bimo sempat ditawarkan untuk bergabung dengan Dewa 19, tapi dia menolaknya, dan pada tahun 99, Bimo lebih memilih membentuk band Romeo bersama Baby Romeo. Selain itu, Ahmad Ben juga didukung oleh musisi lain, yaitu backing vokal Baby Romeo bersama Ahmad Dhani menciptakan lagu Aku Cinta Kau dan Dia yang baru saja kita dengarkan. Terus ada juga Tere yang bagus netral, Once, Santi, Vika, dan Maya Estianti ya. Satu-satunya album Ahmad Ben adalah Ideologi Sikap, Otak atau ISO, dirilis pada tahun 98, berisi 11 lagu ciptaan Ahmad Dhani. Lagu-lagu pada album ini sebagian berisi kritik sosial dan kemanusiaan. Nah, ini yang sangat relevan dengan kondisi sosial Indonesia saat itu. Sampul album ini terinspirasi dari potret Soekarno, tokoh nasional Indonesia yang memang dikagumi oleh Ahmad Dhani. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, lagu berikutnya masih dalam ruang rindu Indonesia 90-an. Hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, bersama Anggun dengan Mimpi.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah, Bunda, tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

Haji Krisman Carhadi lahir dengan nama Christian Rahadi pada tahun 1949 dan meninggal pada tahun 2007, yang lebih dikenal dengan nama panggung Krisye. Merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu. Dilahirkan di Jakarta dari keluarga etnis Tionghoa Indonesia, Krisye tertarik dengan musik dari saat masih belajar di SMA. Krisye bermain gitar bass dalam sebuah band yang ia bentuk bersama kakaknya Joris pada akhir tahun 60-an. Dia menjadi anggota band Sabda Nada yang kemudian berganti nama menjadi Gipsy pada tahun 73. Setelah mengambil cuti berapa lama, dia mengikuti band tersebut ke New York untuk main musik. Setelah kembali ke Indonesia untuk waktu singkat, dia kembali ke New York dengan band lain, yaitu The Pros. Sekembali ke Indonesia pada tahun 75, dia bekerja sama dengan Gipsy dan Guru Soekarno Putra untuk merekam album indie Guru Gipsy. Setelah keberhasilan Guru Gipsy pada tahun 77, Krisye menghasilkan dua karya terbaiknya, yaitu Lilin-Lilin Kecil, tulisan James F. Sunda, serta album Jalur Suara Badai Pasti Berlalu. Sukses kedua karya ini membuat Krisye direkrut oleh Musica Studio, yang dengan perusahaan rekaman itu dia merilis album solo perdananya Sabda Alam pada tahun 78. Selama karirnya yang lebih dari 25 tahun, dia menghasilkan 20 album solo lain serta main dalam satu film Seindah Rembulan pada tahun 81. Krisye meninggal di rumahnya di Jakarta pada 30 Maret 2007 setelah bertahun-tahun mengidap kanker paru-paru. Dia meninggalkan seorang istri, Gusti Firoza Damayanti Nur, dan 4 anak. Baik mendengar, dimanapun Anda berada, di malam hari ini masih kami hadirkan lagu Dalam Ruang Rindu 90-an hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Ya, apa kabar para pendengar di seputaran Blower ya? Tetangganya RRI ini. Untuk yang masih memantau siaran kami di saat ini, untuk keluarga Singgah Mata, keluarga di Paro dan di seputaran Masjid Baitul Makmur ya, ini dekat-dekat nih. Semoga di malam hari ini sudah dapat beristirahat ya setelah seharian bekerja, dan besok bisa kembali mulai aktivitas dan rutinitas seperti sedia kala. Baik, sebagai lagu penutup dalam ruang rindu di malam hari ini, satu lagu yang berjudul Kau Bukan Dirimu bersama Dewi Yul akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menutup kebersamaan kita dalam ruang rindu di malam hari ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang aman.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Yang akan disampaikan oleh Dr. Yusuf Qardawi, SH, MH. Dan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Good.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, serta beberapa radio lainnya. Subuh yang lalu telah sama-sama kita dengar bagaimana perjalanan pemimpin-pemimpin Islam pada masa Abdullah bin Zubair. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita i'tikaf di dalam masjid paling bersejarah ini, kita coba kupas atau ulang kaji mengenai kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Menariknya hadirin sidang jamaah subuh, Malik bin Marwan bin Hakam bersamaan kepemimpinannya pada masa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, pusat awal pemerintahannya di Madinah, kemudian pindah ke Mekah. Sementara Abdul Malik bin Marwan atau Malik bin Marwan itu di Damaskus, Suriah. Setelah ayah daripada Yazid meninggal dunia, yaitu Muawiyah, dilanjutkan Yazid, kemudian ada lagi Muawiyah juga namanya. Muawiyah ini tidak punya keturunan. Kemudian dilanjutkan oleh Hakam. Orang ini saudara bertemu di keturunan Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ini memiliki beberapa anak, antaranya adalah Abdul Syam, Hashim. Abdul Syam melahirkan Umayyah. Kemudian Umayyah memiliki beberapa anak, antara lain Abu As, Hab, dan Hakam. Hakam ini adalah sepupu daripada Utsman bin Affan yang agak jauh. Malik bin Marwan itu lahir pada tahun 23 Hijriah atau 646 Masehi. Silsilah beliau Abdullah atau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Kusai bin Kilab. Artinya dari semua khalifah yang pernah kita sampaikan, semuanya memiliki kaitan. Semuanya satu keturunan suku Quraisy, walaupun berbeda-beda klan. Kemudian ada klan Umayyah, ada klan Abbasiyah dan seterusnya. Pada dasarnya, kalau kita mau lihat secara mendetil, semua khalifah itu punya hubungan family.
meskipun dalam perjalanannya terjadi kalau dalam bahasa politik dinamika di antara mereka. Contoh, Abdullah bin Zubair yang kemudian dibaiat oleh mayoritas penduduk Irak, Persia atau Iran sekarang, yang tidak membaiat secara mayoritas Abdullah bin Zubair sebagai khalifah pengganti Muawiyah, hanya sebagian kecil penduduk Mesir dan Syam. Namun kedua pemimpin ini berseberangan dalam ijtihad. Pertanyaannya, apakah ketika dua orang-orang salih ini, orang-orang taat ini, orang-orang penghafal Quran ini beda ijtihad, apakah keduanya masuk surga atau masuk neraka? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik bin Marwan selama hidupnya, usianya sampai 60 tahun atau masa baliknya katakanlah 15 tahun, tidak pernah meninggalkan solat jamaah sekalipun. Berbeda dengan Yazid sering meninggalkan solat, bahkan hobinya minuman keras dan musik-musik, kalau bahasa sekarang konser, yang sering dilaksanakan di istana. Jadi ada rebutan pada satu masa ini antara Abdullah bin Zubair yang meneruskan kepemimpinan sebelumnya, meneruskan kepemimpinan Sayyidina Hussein, sementara Abdul Malik bin Marwan melanjutkan kepemimpinan ayahnya Hakam, Marwan bin Hakam. Yang tragisnya, hadirin sidang jamaah subuh, dan menyedihkan, pada saat Malik bin Marwan berkuasa selama 20 tahun, ribuan nyama umat Islam yang berseberangan dengan beliau, terutama pengikut Sayyidina Hussein atau pengikut Abdullah bin Zubair. Padahal keduanya orang-orang salih, orang-orang yang selalu menghidupkan malam tahajud, penghafal Quran, perawi hadis. Bagaimana misalnya kebijakan Malik bin Marwan ini melalui panglima perangnya Hajjaj bin Yusuf As-Thaqafi menghancurkan Madinah, menghancurkan Ka'bah, sehingga Abdullah bin Zubair syahid di tangan pasukan Malik bin Marwan. Sama-sama orang salih. Ini persoalan ijtihad. Ketika ada dua orang kubu Islam berperang, katakanlah, tidak etis kita mengklaim salah satunya yang paling benar. Saya tidak punya kapasitas. Yang paling benar adalah kubu Malik bin Marwan, atau yang paling benar adalah Abdullah bin Zubair. Ini persoalan ijtihad yang viral selama ini di daerah kita. Itu persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut. Ada yang mengatakan misalnya bahwa orang-orang GAM dulu berperang melawan pemerintah pusat. Ada yang berpendapat syahid dunia
syahid akhirat atau syahid dunia akhirat. Ada yang berpendapat tidak syahid sama sekali. Ini yang sebenarnya persoalan ijtihad, tak perlu kita repot-repot, baik karu-karu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kalau mau melihat secara kafah, secara komprehensif mengenai pendapat orang-orang Islam yang berperang dalam membela kebenaran versi masing-masing, itu ada buku yang ditulis oleh murid Syekh Hasan Kurungkali. Ada bukunya, boleh dicari di toko buku Pergolakan Aceh dalam Perspektif Syariat. Beliau mengupas di situ secara lengkap dari berbagai macam pendapat ulama mu'tabar, ulama mujtahid, empat mazhab beliau bentangkan di situ. Cukup komprehensif bukunya. Penulisnya adalah Dr. Mutiara Fahmi, kebetulan guru saya langsung. Jadi tak perlu, ini persoalan ijtihad. Jadi tak perlu ribut, jangan saling menyalahkan, apalagi kita salahkan ulama. Karena beliau juga punya ijtihad. Empat pendapat ulama. Maka penting sekali belajar sejarah. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan hal tersebut di dalam surat Hud ayat 120. Faqulan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah-kisah rasul kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, yaitu kisah-kisah dengannya kami teguhkan hatimu, di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Ini ayat yang cukup sering kami sampaikan di dalam pengajian ini. Jadi selesai persoalan yang sering yang viral selama ini. Jadi itu persoalan ijtihad. Banyak juga ulama berpendapat lain. Maka penting sekali belajar sejarah. Ada beberapa perang besar di dalam Islam yang melibatkan orang-orang salih, melibatkan para sahabat yang berbeda ijtihad. Contoh misalnya, kita sama-sama dengar perang Jamal. Di mana dalam perang Jamal ini korban tidak kurang 13.000 orang Islam penghafal Quran, orang-orang salih, sahabat dan tabi'in. 5.000 dari pengikut Sayyidina Ali dan 8.000 dari pengikut Siti Aisyah. Beberapa tahun kemudian atau 2 tahun kemudian terjadi lagi perang sesama Islam antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Muawiyah yang berpusat di Damaskus. Sama-sama ulama, sama-sama hubungan family, sama-sama sahabat Nabi bertemu dengan Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan misalnya pernah menjadi sekretaris Rasulullah, pernah menjadi orang yang menulis wahyu. Setiap Nabi menyampaikan, malaikat menyampaikan wahyu pada Nabi, Nabi menyampaikan, ditulis oleh Muawiyah ini. Kan sembarangan urang sebagai penulis wahyu. Akhirnya apa dalam perjalanan persoalan ijtihad? Korban menurut Ibnu Katsir 45.000 korban syahid. Saya berani bilang syahid, insyaallah syahid. 45.000 dari umat Islam, di antara sebagiannya sahabat tabi'in pengikut Muawiyah. 25.000 pengikut Sayyidina Ali atau tentara Islam pada saat itu. Berani selevel kita memfonis keduanya masuk neraka? Insyaallah kedua-dua kubu ini juga masuk surga, kita doakan. Demikian juga di perang Jamal, di perang Hurrah di Madinah, perang antara Abdullah bin Zubair dengan Malik bin Barwan.
Abdullah bin Zubair ini cucu daripada Abu Bakar Siddiq, ibunya Asma, adik kandung daripada Siti Aisyah Asma ini. Jadi maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, terutama di Hud, surat Hud ayat 120. Maka pelajarilah sejarah agar kita tidak bisa ditipu oleh orang-orang yang niatnya tidak baik. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, dalam waktu singkat ini kita ingin sampaikan apa saja yang dilakukan oleh Malik bin Marwan selama menjadi khalifah kelima daripada dinasti Umayyah atau apa namanya, Umayyah. Yang pertama, beliau orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar yang bertulis di sebelahnya kalimat tauhid, di sebelahnya bertulis kul huwallahu ahad allahus samad, menggantikan uang pada saat itu masih menggunakan uang Persia dan uang Romawi. Ini orang yang pertama sekali membentuk mata uang dinar. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair syahid, baru umat Islam mampu disatukan. Karena pada saat itu Romawi juga sedang gencar-gencarnya ingin menyerang Islam. Alhamdulillah pada masa Malik bin Marwan mampu menyatukan semua daerah-daerah yang bergejolak. Kemudian kita melihat di Palestina atau di Masjidil Aqsa itu ada Domsrok namanya, yang warna keemasan itu, Domsrok namanya, atau kubah emas. Ini adalah dibangun oleh Malik bin Marwan. Coba sekitar abad ke-6 Masehi atau tahun 700 sekian. Pada masa beliau sampai sekarang masih ada. Pemimpin Islam yang sangat tegas menghukum orang-orang gratifikasi adalah Malik bin Marwan. Pada masa Malik bin Marwan tidak ada istilah gratifikasi. Miuranya tak jauh hadiah ke pejabat. Hana getung koyan. Bahkan menghukum orang-orang yang menerima gratifikasi, walaupun saudara sendiri. Kemudian khalifah pertama yang mengumumkan secara resmi penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada masa beliau, Islam sudah sampai juga ke Afrika Utara. Bahkan sudah mulai beliau kirim tentara ke perbatasan Spanyol, meskipun belum pada masa anak beliau Spanyol dikuasai. Nanti kita jelaskan ke pertemuan selanjutnya. Baru sekitar perbatasan beliau kirim untuk merebut atau menguasai wilayah-wilayah sekitar Spanyol. Afrika hampir habis. Tunisia, Maroko, Libya, dan sebagainya. Pada masa Malik bin Marwan, pos, surat menyurat, ada kantor pos. Kantor pos yang dibentuk sekarang walaupun hampir tidak hidup lagi, ini dimulai atau korespondensi ini dimulai pada masa Malik bin Marwan. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan Islam yang kemudian digunakan di dunia modern. Kadang kita tidak sadar, lagi-lagi kadang kita malas membaca sejarah. Padahal sejarah itu adalah arah, sejarah itu adalah tuntutan, sejarah itu adalah informasi yang berguna bagi kita agar tidak salah melangkah. Pada masa Malik bin Marwan ini juga, pabrik senjata secara resmi diproduksi dan membuat kapal-kapal perang.
kapal perang masa lalu tidak seperti sekarang, dari besi, dulu dari kayu. Pabrik resminya pada masa beliau dibuat, baik pabrik senjata maupun pabrik kapal perang. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, pada masa beliau juga betul-betul menyeleksi anggota polisi, terutama untuk menjadi pimpinan tertinggi atau pati, baik tingkat kapolrinya, kapoldanya. Pada masa Malik bin Marwan betul-betul diseleksi pimpinan polisi. Paling kurang 3 syarat polisi pada masa beliau. Yang pertama, ada istilahnya tawil julus atau tawil al julus. Ini semoga didengar oleh Kapolda atau decision maker kepolisian di negeri kita. Tawil al julus ini adalah memilih pimpinan polisi yang sabar. Yang sabar dan cakap. Baik, bacut-bacut. Ada pendemo misalnya, padahal belum anarkis, kata tadrop, kata poh. Jadi betul-betul polisi itu harus dipilih dari pimpinnya orang-orang sabar. Jangan mudah tersulut emosi. Ini betul-betul, dan dalam ilmu psikologi ini ada kriteria bagaimana orang-orang sabar itu. Dan kami yakin polisi tahu bagaimana sosok-sosok yang sabar untuk menjadi pimpinan tertinggi di polisi. Coba kalau kaposeknya, kapolresnya, kapoldanya, orang-orang yang bagah bengeh, kibana anak buah. Karena anak buah ini kan siap, tinggal menunggu instruksi. Maka carilah kepala-kepala polisi, pimpinan-pimpinan polisi, orang yang sabar. Di antara orang sabar, secara ilmu semiotika atau ilmu gestur, mudah sekali. Boh, di antara jinyo, boh gelinyung tebai. Coba, boleh buat penelitian. Ureng boh gelinyung tebai, yang biasa sabar ureng. Mio lipe, yang gelom saboh tak begah sipuluh hijau ureng. Kemudian, ada samin al-amanah. Jadi bukan diangkat pimpinan polisi pada masa Malik bin Marwan karena asabiah, karena primordialisme, karena kedekatan, tapi betul-betul orang yang sudah teruji dan terbukti dedikasinya selama baik selesai pendidikan, penempatan, dilihat. Jadi tidak terpengaruh dengan kedekatan, apalagi dengan, kalau ada mungkin, dengan hal-hal lain yang sifatnya pragmatis. Jadi tidak pengaruh kalau mau jadi polisi yang baik. Ini dilakukan oleh Khalifah Malik bin Marwan. Satu lagi yang paling menarik, ketika Khalifah Malik Marwan menjadi pemimpin Islam, pemerintahan Islam pada masa itu, beliau memastikan kepada semua jajaran polisi di bawah beliau agar tidak pernah mendengar, tidak boleh dekat dengan keluarga khalifah. Karena Muhammad mampu ijab presiden, tidak sanggup dekat dengan presiden atau dengan gubernur, dia akan dekat dengan mendekati keluarganya. Maka Malik bin Marwan itu akan memberi hukuman kepada saudaranya, kepada keluarga yang dekat dengan pimpinan polisi. Ada di zaman kita sekarang? Semoga ada. Pada masa Malik bin Marwan ini, semua kitab-kitab yang berasal dari bahasa Persia, bahasa Romawi, dua bahasa besar pada saat itu, beliau terjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dibaca oleh orang-orang Islam pada saat itu. Itu sama
peradaban ketika di Spanyol, di mana sebelum orang-orang Eropa merebut Cordova Spanyol dulu, mereka menerjemahkan buku-buku Arab, bahasa Arab, yang kemudian mencoba sedikit mengganti nama, nama-nama Eropa. Mereka sudah menerjemahkan buku-buku bahasa Arab di pustaka-pustaka yang ada di Spanyol, kemudian mereka sebar ke negara mereka. Misalnya mereka mencoba sedikit mengganti nama Ibnu Rus misalnya. Mereka ganti nama Averroes. Ibnu Sina, Avicenna. Ada Al-Jabbar, ini yang mungkin agak sulit. Ada algoritma, semua orang Islam. Mereka coba ganti nama, coba. Seolah-olah ilmu pengetahuan yang benar dari mereka. Padahal konsentrasi kami di dalam hukum internasional, ada satu dua ahli hukum internasional mengakui bahwa semua hukum berasal dari yang diadopsi oleh bangsa modern sekarang dari Islam. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, terakhir adalah ada apa namanya titik dan harakah di dalam Al-Quran, itu pelopornya adalah Malik bin Marwan, agar mudah bisa dibaca oleh orang-orang non-Arab. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan Malik bin Marwan ini yang berguna sampai kepada kita sekarang, dan kita doakan semoga beliau diluaskan kuburnya, dimaafkan dosanya, dan doakan kita bertemu dengan orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sari berita. Pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
3: Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
2: Pemerintah Aceh Tengah, kata Alam Syuhada, melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Reporter Saifullah Nurdin dari Loksmawe melaporkan.
4: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Uma menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
5: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan itu verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar.
4: Lanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Uma juga menyarankan solusi jangka pendek berupa penggunaan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Jemaah calon haji masuk asrama haji sesuai jadwal. Jemaah sebut pelayanan asrama haji Embarkasi Aceh memuaskan. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Asrama Haji Embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji Embarkasi Aceh.
7: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
6: Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jemaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jemaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yusrizal, mendesak satuan pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
8: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
9: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
8: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Cabang olahraga tenis lapangan Aceh Barat berhasil menuju pora ke-4 usai kalahkan Guy Lewis pada final prapora dengan skor 2-1. Arif Rizalul dari Melabuh menyampaikan laporannya.
10: Persatuan Lawan Tenis Indonesia Pelti Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora ke-4 cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Jasdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua Pelti Aceh Barat Teuku Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan, pada partai final, tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Gayo Luas yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. PLT Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrum. Sebagai gambaran, 1 svedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Something I want to say.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.